0: pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidup.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, sebenarnya kita sedang berbicara tentang anak-anak kita. Mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan panjang peradaban. Tapi cahaya itu bisa redup jika kita membiarkan tindakan kekerasan merusak air, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh dengan bahagia. Melindungi anak berarti memastikan setiap ruang pendidikan bebas dari ketakutan. Guru, orang tua, dan masyarakat harus bergandeng tangan menciptakan ekosistem yang penuh kasih, disiplin yang mendidik, bukan menghukum, dan pendidikan sejati adalah tentang membangun karakter, bukan meruntuhkan mental. Mari kita ingat, setiap anak berhak merasa aman, berhak didengar, dan mereka berhak dihargai. Dunia pendidikan harus menjadi benteng yang melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Karena hanya dengan itu, kita bisa menumbuhkan generasi yang bukan hanya cerdas, tetapi juga berjiwa besar, penuh empati, dan siap membawa perubahan positif bagi dunia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang baru, ya makanya udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku tuh cari itu yang benar-benar tuh gak cuma soal murah, tapi memang
4: kualitas.
3: Barang tuh berkualitasnya gitu loh, ya kan?
4: Iya,
3: nah, kalau aku memang di salah satu aplikasi yang aku mau dari dulu tuh gak pernah ganti-ganti, kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar, kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah, tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa, aku nggak bisa, biarnya uang jajan aku kekurangin, yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh,
4: yang original ya.
3: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang kata orang ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya, sepatu nggak usah kesebut mereknya. Pas aku baru pakai, itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilangnya, ini kan baru beli, ini aku bilang kok kaki lu gimana sih kata dia. Iya, aku bilangin biar deh aku korban, karena kaki aku nggak bisa, aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini, jadi ya kayak sepatu ya aku emang di, namanya style sih, kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya, kalau baju sih whatever terserah.
4: Kayaknya Arta harus beli sepatu.

0: besi deh kayaknya, batu baja. Karena terlalu aktif.
1: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, benar banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
3: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12.
2: Tugas lagi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Orang nomor 2, so they were Kelly Clarkson with Invincible. Ini tuh dari album Piece by Piece 2016, lumayan lama juga dirilisnya. Dan kita move ke Instagram aja untuk bacain respon dari kamu ya. Ini ada si It's Me Amira. Karena alasan karir di sana tuh lebih menjanjikan aja. Terus juga Hai Sarah juga katanya gitu, lebih ke karir sih. Derisma yang memilih karena kualitas hidup di negara lain tuh lebih baik lah. Arika underscore 88 itu juga katanya karir. Dewi Kurnia juga katanya karir, banyak yang memilih karena karir ya. Astutik Dwi Firden itu juga katanya karir. Terus The Naps juga karir. Ada Kinah sama Yeni Datlindawati lebih memilih karena pengen dapat jodoh di sana. Amin ya, kita aminin aja lah ya teman berdua. Oke, kita bacain requestan yang udah masuk aja. Bentar. Wah masih ada Jeraiso ini. Walau banyak nggak enaknya tapi tetap WNI karena keluarga di sini. Oh, oke, baik. Tadi tuh Yeni udah request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Terus juga Jeraiso itu udah request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Astutik juga request lagu yang sama dari Fajar Nur. Dwi Kurnia juga Fajar Nur ya. Arika udah request lagu yang sama juga Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Kalau gitu kita langsung aja puterin ya teman-teman. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan gabung di pada kali ini untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Ada Fajar Nur dengan Salah Apa Aku.

sekali jenis fobia yang dialami seseorang. Namun, tahukah kamu? Ada loh fobia yang membuat seseorang takut mandi. Nah, fobia tersebut bernama ablutofobia, yaitu suatu perasaan takut yang dialami oleh seseorang, berupa takut mandi dan juga takut membersihkan diri. Mereka juga cenderung takut akan hal-hal yang berhubungan dengan kamar mandi, seperti air ataupun sabun. Fobia ini bisa menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak hingga dewasa. Jadi, jangan lupa mandi ya, walaupun tidak semua hal dapat dibersihkan. Masa lalu misalnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

tahun 2025 mencantumkan penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBT sebagai ancaman non-militer terhadap pertahanan negara. Jadi ini juga direspon Kementerian Agama dengan menyiapkan konten edukasi untuk juga penyebaran budaya LGBT. Jadi materi edukasi ini tuh mencegah penyebaran LGBT dibahas bersama dalam rapat pimpinan Kementerian Agama di Jakarta yang dipimpin sama Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i dan juga diikuti pejabat eselon 1 dan 2 Kementerian Agama. Jadi Kemenak ini perlu ya untuk mengambil posisi yang jelas tentang LGBT karena menyangkut nilai agama, martabat kemanusiaan, pendidikan dan juga ketahanan bangsa. Dan sebagai institusi yang menangani urusan keagamaan, Kemenak punya tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk menindaklanjuti amanah Perpres nomor 111 tahun 2025. Penyebaran budaya LGBT harus dicegah melalui edukasi resmi yang berpijak di nilai agama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Woi, Nganasu pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Sama produa, gosip itu udah kayak bumbu hidup. Tapi kalau tiap pagi yang digosipin itu-itu aja, aduh, kayaknya makan nasi goreng setiap hari bosen gak sih? Sampai akhirnya ada satu momen bersejarah teman produa di mana deadline ngintip dari balik monitor. Dan entah kenapa tiba-tiba semua jadi produktif. Gosipnya bukan lagi soal gebetan baru HRD, tapi file presentasi kamu udah kamu masukin belum? Bayangin coba teman berdua, geng rumpi sore yang biasanya ini ngomongin skincare tiba-tiba malah ngeributin yang namanya laporan dan juga klien. Gila sih, ini bukan sekedar progres kerjaan. Ini namanya evolusi pergosipan ke level spiritual. Dan yang paling epic lagi, pas deadline selesai, kita nyadar kerjaannya beres, dosanya delay karena gosip kita upgrade jadi obrolan yang bangun ngebangunin. Amazing ya kan? Jadi next time mau bergosip, pastikan topiknya udah upgrade ya, biar kita tuh gak cuman viral di pantry, tapi juga naik kelas di report mingguan.

Biro Kementerian Agama ini menemukan puluhan buku keagamaan Islam yang dinilai tidak layak beredar setelah melakukan penelaahan ya ke ratusan judul sepanjang 2020 sampai 2026. Dari total 368 buku yang dikaji, ada sebanyak 42 judul dinyatakan tidak layak dan 310 judul layak diterbitkan. Sementara 16 judul lainnya dinilai layak dengan catatan perbaikan. Jadi Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenak Arsad Hidayat juga mengatakan hasil pengawasan di lapangan juga masih menemukan sejumlah buku yang memuat unsur kekerasan, provokasi dan juga sikap intoleran sendiri. Dan beberapa kasus terorisme ya, aparat menemukan buku yang berisi ajakan melakukan tindakan kekerasan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan nilai-nilai agama ataupun kebangsaan. Jadi Kemenak juga mengimbau para penerbit untuk mematuhi standar mutu buku keagamaan. Dan langkah ini juga dilakukan agar buku tetap menjadi sumber literasi yang berkualitas dan tidak dimanfaatkan sebagai media penyebaran paham radikal maupun intoleran.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Mas Yani Warta dengan Jangan Jauh Teman Bro yang sudah membawa kita di jam 9.48 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai tugas aku nemenin kamu untuk hari ini edisi Selasa 14 Juli 2026. Jangan ganti channel kamu karena setelah ini juga masih bakalan temenin lagi sama kru Pro 2 lainnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.

tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma SNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada SNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor curian.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing Pro 2.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman

0: Di informasi yang pertama, teman kedua, gelandang timnas Inggris Morgan Rogers membela pemain bintang The Three Lions Jude Bellingham dari para kritikus Piala Dunia 2026. Mengingat saat ini Bellingham sudah menyamai rekor pemain legenda Argentina Diego Maradona, Rogers menilai kritik yang sempat meminta Bellingham dicadangkan sebelum turnamen Piala Dunia 2026 dimulai tidak masuk akal. Kenyataannya Bellingham menjadi pahlawan saat Inggris menyingkirkan Norwegia dengan skor 2-1 pada babak perempat final. Bahkan pemain bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol yang memastikan langkah The Three Lions menuju semifinal Piala Dunia 2026. 2 gol tersebut membuat Bellingham menyamai rekor yang pernah dicatat oleh Maradona. Maradona diketahui menjadi pemain pertama sejak Piala Dunia 1986 yang mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan beruntun di fase gugur. Di informasi selanjutnya, persaingan untuk menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030 semakin memanas. Spanyol dan Maroko disebut-sebut menjadi dua kandidat utama yang berebut menggelar laga puncak turnamen sepak bola terbesar itu. Stadion Santiago Bernabeu di Madrid, Spanyol sudah digadang-gadang menjadi tempat favorit untuk pementasan final Piala Dunia 2030. Namun Federasi Sepak Bola Maroko dikabarkan masih melobi FIFA agar pertandingan final bisa digelar di negara tersebut. Piala Dunia 2030 rencananya diselenggarakan di Spanyol, Portugal, dan juga Maroko. Namun hingga kini FIFA belum menetapkan stadion yang akan menjadi lokasi pertandingan final nanti. Informasi yang ketiga masih seputar Piala Dunia. Teman kedua, gaya bermain Erling Haaland yang melempem saat Norwegia kalah 1-2 dari Inggris terus menjadi perbincangan publik. Beredar kabar penyerang Manchester City itu tampil dalam kondisi tidak fit karena sedang mengalami gangguan kesehatan. Haaland gagal menunjukkan performa terbaiknya sepanjang pertandingan di Stadion Hard Rock Miami, yang mana ia bahkan ditarik keluar pada babak perpanjangan waktu setelah terlihat kehabisan tenaga. Mantan penyerang Liga Inggris Tony Cascarino mengungkapkan Haaland sebenarnya sudah mengalami masalah fisik sebelum pertandingan dimulai. Informasi tersebut menurutnya diperoleh dari sumber yang mengetahui kondisi internal timnas Norwegia. Saya mendapatkan pesan saat jeda babak pertama bahwa Erling Haaland sedang tidak sehat. Manajer sebelumnya juga menyinggung soal kondisi kebugarannya, kata Cascarino dalam program World Cup Weekender di Talksport dikutip Senin 13 Juli 2026. Sekian info berdua.
1: Waktunya berdua hitlist.
0: Oke, di turn kedua sekarang kita masuk di part yang pertama untuk kedua hitlist nih, pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah ya. Langsung aja tentuin votingan kalian. Di lagu pertama nih ada dari Parade Hujan dengan Laju.

Dan untuk lagu yang keempat nih, Turner Fielder, The Strikes Edge of the World. Oke deh, Turner Fielder, itu dia 4 lagu yang bisa kalian vote di part yang pertama untuk Pro 2 Hitlist. Langsung aja tentuin votingan kalian seperti biasa di Instagram kita @pro2_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, atau di line telepon 0812 15924, nih Turner Fielder. Untuk hasil votingan terbanyak di part yang pertama ini nanti bakal aku puterin di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah.

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microseat loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seingat jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku...

Pukul 10 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa teman-teman berdua, sekarang kita masih di part pertama untuk berdua hitlist ya. Langsung aja tentuin votingan kalian nih teman-teman berdua. Ada 4 lagu yang sudah aku spill. Dan kalau misalnya kalian penasaran, langsung dicek aja di story Instagram terbaru kita ya. Di lagu pertama itu ada Parade Hujan dengan Laju. Terus ada Top 5 dari Zero Base One. Ada NPD with I Love You But You Love Me. Gimana sih? I Love You But You Lebih Love Me gitu ya. Dan yang keempat itu Edge of the World dari The Strikes nih teman-teman berdua ya. Nanti setelah satu lagu dari Ed Sheeran with Dawn ini nih teman-teman berdua di album X tahun 2014, aku bakal balik lagi untuk bacain hasil votingan kalian nih teman-teman berdua ya, di part yang pertama ini untuk berdua hitlist. Enjoy.

Oke, di turn video saatnya untuk bacain hasil votingan terbanyak ya di part yang pertama ini untuk Pro 2 Hitlist. Langsung aja kita lihat kalau dari Parade Hujan Laju ini ada dua votingan nih dari Sania dan juga Sals FM. Zero Base One Top 5. Ini enggak di vote sama sekali. NPD I Love You But You Lebih Love Me ya. Itu ada 5 votingan nih teman-teman Pro 2 ya. Sita, Minano, terus ada Carmelita, Cruzei dan juga It's Me. Lanjut lagu The Sex Edge of the World. Ini ada satu votingan nih teman-teman Pro 2 dari mana nih? Farisa. Jadi otomatis lagu yang bakal aku puterin tuh adalah lagunya NPD ya. I Love You But You Love Me Lebih. But You Lebih Love Me. Kebalik ya. Nanti setelah satu lagu ini kita bakal lanjut lagi di part yang kedua untuk Pro 2 Hitlist. Jadi jangan kemana-mana.

Nah, turun video sekarang sudah masuk di part yang kedua untuk Perdua Hitlist. Langsung aja tentuin votingan kalian di lagu pertama nih. Untuk part yang kedua ini ada dari Pesta Raya dengan Anganku dan Hatimu.

0: Oke, itu dia keempat lagu yang bisa kalian vote di part yang kedua ini untuk Perdua Hitlist. Langsung aja tentuin votingan kalian seperti biasa di Instagram kita di @perdua_gorontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan di line telepon 0812 19924. Jangan lupa juga untuk tentuin votingan kalian ya di line interaktif tadi yang udah kasih tahu. Hasil votingan terbanyaknya nanti bakal diumumin di pukul 10 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo kapan? Ini saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinkey, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94 Pro DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain hasil votingan terbanyak di part yang kedua ini nih, untuk Pro 2 Hitlist ya. Sebentar, kita coba lihat dulu kira-kira siapa ya lagunya yang paling banyak di vote nih di part kedua ini. Sudah ada The Massive On Our Own. Ini ada 5 votingan nih, teman-teman. Kedua, pertama dari Zatia Vinovic. Terus ada Sals FM. Lanjutnya ada Haisara, Dewi Kurnia, dan Arika. The Script Man in the Arena itu di vote sama Sania. Dan Sony Lucas, This Is Mufir, ini gak di vote sama sekali. Pesta Raya, Anganku dan Hatimu juga gak di vote sama sekali. Otomatis lagunya The Massive nih yang bakal aku puterin ya. On Our Own. Mana nih? Kok gak muncul The Massive? Oh, ini ada. Dan kita sudah selesai untuk Pro 2 Hitlistnya. Setelah ini nanti di pukul 11 ya. Pukul 10, iya 11. Waktu Indonesia Tengah. Kita bakal lanjut lagi di special request seperti biasa nih, teman-teman. Ya. Untuk itu kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: I have rapped in a program I did, a Weird Weekends episode about rap.
3: Can you remember any of the rap that you did?

94 DFM, teman terbaik kamu. Ada Yuni Shara dengan Tanda-Tanda di tahun 2022 nih, versi Yuni Shara-nya ya, 2022, dirilis di tahun 2022. Nah, ini nemenin kita di pukul 11 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Aku mau informasiin buat kalian nih, teman berdua, pendengar di manapun kalian berada, untuk teman berdua yang saat ini khususnya wilayah Kota Gorontalo ya. Azan Asar, Zuhur maksudnya. Azan Zuhur ya, di hari Selasa ini nih, tanggal 14 Juli 2026, itu nanti bakal dikumandangkan pukul 11 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu waktu azan nih, teman-teman berdua, aku kan tadi juga udah kasih tahu ke kalian kalau di jam 11 ini kita bakal masuk di special request. Jadi aku kasih kesempatan buat kalian request-request lagu nih, teman-teman berdua, yang nantinya hasilnya tuh bakal diputarin di pukul 11 lewat 50 menit ya. Dan aku nanti bakal ngambil dua lagu teratas paling banyak requestannya nih, teman-teman berdua ya. Dan sembari menunggu requestan kalian juga, aku bakal balik lagi dengan informasi-informasi menarik seputar apa yang terjadi di sekitar kita belakangan ini nih, teman-teman berdua. Untuk itu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja barengan sama Dudi Paneo di Pro FM Gorontalo.

0: Coba Nganates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergumboy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: Nicki Minaj with Pills and Potion turun kedua ya, nemenin kita di pukul 11 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu respon votingan kalian nih, requestan kalian ya, di part yang, gak ada part-partnya Dut. Di pukul 11 ini untuk special request ya, maksudnya kayak gitu.
1: Apa sih ini?
0: Nah, aku mau kasih informasi dulu nih dari dunia teknologi. Udah lama banget nih gak kasih informasi dari dunia teknologi ya. Mau membahas tentang iPhone Ultra yang harganya tuh diprediksi menjadi yang termahal dalam sejarah Apple katanya. Bisa mencapai 2.300 sampai dengan 2.500 US dollar. Karena tingginya biaya komponen khusus layar lipat dan krisis chip memori nih turun P2. Jadi ini iPhone bakal bikin ini HP yang bisa dilipat gitu. Kayak kompetitor mereka Samsung ya. Kehadiran ponsel lipat ini perdana dari raksasa teknologi asal Cupertino ini memang sudah lama dinantikan ya. Tapi bocoran banderol harganya yang luar biasa fantastis itu sukses bikin publik terbelah sekaligus geleng-geleng kepala. Kalau kita lihat prediksi harga iPhone Ultra 2026, ini bagi para Apple fanboy ya, bersiap tentunya untuk merogoh kocek jauh lebih dalam. Karena sebagai kandidat iPhone lipat termahal yang pernah diproduksi, wajar kalau angka yang ditawarkan tuh gak main-main nih tahun kedua ya. Untuk varian paling dasar dengan penyimpanan 256GB, harga iPhone Ultra diperkirakan akan langsung menginjak kisaran harga 36 sampai dengan 38 juta rupiah. Hui, mahal banget tuh untuk satu handphone ya. Kayak di genggaman kamu tuh ada duit 36 sampai dengan 38 juta. Naik satu tingkat untuk varian menengah berkapasitas 512 GB. Harganya diprediksi menembus angka 41 juta. Nah, puncaknya itu varian tertinggi dengan memori penyimpanan 1 TB. Itu bakal dibanderol dengan harga yang lebih ekstrim lagi tentunya ya, menjadikannya benar-benar barang mewah bernilai sultan. Tiga alasan utama iPhone Ultra ini bisa sangat mahal, kenapa? Karena pertama, krisis chip memori, RAM NAND. Rantai pasokan global yang sedang terguncang itu membuat harga bahan baku komponen memori melambung tinggi nih tahun kedua ya. Bahkan kelangkaan ini memaksa Apple harus membayar lebih mahal demi mengamankan stok RAM dan memori penyimpanan internal berkecepatan tinggi untuk perangkat mereka. Ada engsel liquid metal yang mahal juga ya, demi memastikan mekanisme lipat layar yang mulus, kokoh dan tahan lama, dan gak mudah aus ya, Apple mengadopsi teknologi engsel inovatif berbahan liquid metal. Jadi material kelas atas ini diketahui menelan biaya riset dengan ongkos produksi pabrik yang sangat besar katanya. Terus, layar OLED fleksibel tingkat lanjut nih tahun kedua ya. Layarnya adalah nyawa dari sebuah ponsel lipat tentunya ya. Kalau Apple menyematkan panel OLED fleksibel berteknologi mutakhir yang dirancang khusus agar bebas dari bekas lipatan ya atau crease yang mencolok. Layar resolusi super tajam ini jelas mendongkrak biaya perakitan secara drastis nih tahun kedua ya. Kalau kita lihat target pasar Apple untuk strategi ultra premium ya, dengan harga yang setinggi langit ini, jelas tidak semua orang ditargetkan untuk bisa membawa pulang perangkat ini nih tahun kedua ya. Jadi Apple ini memang sengaja juga nerapin strategi pasar ultra premium. Target pasar mereka untuk seri lipat ini bukan lagi kalangan kelas atas atau biasa, melainkan kepada para sultan, early adopter dan juga kolektor gadget sejati yang memang mengejar prestisnya nih tahun kedua ya. Lebih lanjut, Apple juga kemungkinan besar hanya akan memproduksi iPhone Ultra secara terbatas, walaupun rumor awal yang beredar sempat menyebutkan angka produksi akan menyentuh 10 juta unit. Nah, Apple sendiri diyakini akan mengontrol pasokan di pasaran demi menciptakan eksklusivitas tingkat tinggi nih tahun kedua. Wah, parah banget nih. Semakin langka produknya, semakin tinggi pula nilai gengsi yang dapat di rasakan sama penggunanya ya. Strategi inilah yang pada akhirnya akan menjadi justifikasi dari mahalnya banderol harga sang iPhone lipat pertama dari Apple nih tahun kedua. Kemudian hari nanti nih tahun kedua, kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang pakai iPhone ini, berarti fix dorang itu sultan ternyata.

bajurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.4 DFM, teman terbaik kamu, Keeping Your Head Up from Birdie dari Beautiful Lies album tahun 2016 nih, tahun kedua ya. Nemenin kita di pukul 11 lewat 41 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi aku bakal balik untuk bacain hasil requestan kalian nih, tahun kedua, tepatnya di pukul 11 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah ya. Nanti kalau untuk lagunya diputerin kapan, kita lihat waktu aja ya. Mungkin ada kemungkinan bakal diputerin setelah azan. Terus nanti itu sudah jam 12 pastinya. Atau mungkin sebelum ya, kalau misalnya sempat nih memungkinkan waktunya. Kita lihat aja nanti. Jangan lupa untuk request sedari sekarang aja nih, Tuan Perdua. Masih tetap aku tungguin di Instagram kita di @perdua_gorontalo. Tinggal cek story terbaru kita tuh. Di situ ada question box. Kalian bisa tulis requestannya di situ. Atau di WhatsApp 08114 3000222. Dan di line telepon 0812 15.924.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hom Pimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi Hom Pimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hom Pimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hom Pimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hom Pimpa lagi.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: time.
1: Cara dengar tentang manifesting, ini bukan sihir, tapi seni mengarahkan pikiran untuk mewujudkan mimpi. Manifesting itu tentang percaya, merasa, dan bertindak seolah-olah mimpimu sudah menjadi kenyataan. Apa yang perlu pikirkan, itulah yang akan kamu tarik ke dalam hidupmu. Tapi ingat, manifesting bukan hanya soal berandai-andai. Kamu harus siap bertindak, konsisten, dan buka diri untuk peluang. Jadi, apa mimpimu? Visualisasikan, percaya.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk aku bacain hasil requestan terbanyak di special request pukul 11 hari ini nih ya, teman-teman berdua. Mana? Nah ini Sumpah Mati, Nicky Baker. Ini lumayan banyak ya, teman-teman berdua, requestannya. Ini ada dari Dian Hermanto, Novea, Kamalasari. Aduh, gimana sih? Tunggu bentar ya, aku coba buka semuanya aja. Terus ada Kamal Zari, Tata Mahar, Ruth Clarissa, Sola Gratiarau. Terus selain itu, lagu yang banyak requestannya nih adalah Jagat Rasa, ini dari Richa Kurnia, Gia Manulang, Sarah Rizkia, Yumi Swallow, Sania, Yumi Swallow namanya, Jerry Soy 90, Ahakagakvi, mana sih ini nama-nama, mereka ini aneh-aneh banget nih, nyebutnya tuh susah banget. Nabila Absarini, yang request lagunya si siapa tadi? Jagat Rasa, Samuel Cipta, iya benar. Jadi itu dia dua requestan terbanyak sejauh ini nih, teman-teman berdua. Dan kayaknya aku gak bisa puterin deh langsung saat ini, karena sekarang sudah di pukul 11. Sebentar, kita coba lihat dulu ya. Itu ditambah, kayaknya gak memungkinkan ya, teman-teman berdua ya. Aku coba putar satu lagu dulu dari Nicky Baker, itu ring Andi Rianto yang Sumpah Mati. Nanti untuk Samuel Cipta Jagat Rasanya tuh bakal dilanjut di jam 12 atau setelah azan ya, teman-teman berdua. Gak apa-apa ya, dibagi dua kayak gitu ya. Karena waktu juga memang mepet banget nih, teman-teman berdua. Gak bisa, kalau sudah masuk waktu azan juga harusnya harus dikumandangkan waktu azannya nih, teman-teman berdua ya. Jadi aku putar Nicky Baker dulu, featuring Andi Rianto, Sumpah Mati. Nanti untuk Samuel Cipta Jagat Rasanya tuh bakal diputerin di pukul 12 siang nanti, teman-teman berdua.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.
3: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
4: Jadi kata Anas bin Malik, Nabi di antara doa yang paling banyak beliau mintakan kepada Allah adalah doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tadi pelajaran paling penting dan paling utama, kalau Nabi saja banyak berdoa dan meminta kepada Allah dengan doa ini, lantas bagaimana dengan kita? Kita lebih harus lagi. Nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah berlalu dan akan datang. Nabi dan Rasul yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Bahkan Khalilullah, kalau Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kekasih Allah dalam artian Nabi yang paling Allah kasihi, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan gelar itu sebagai Khalilullah, Nabi yang paling Allah kasihi, Nabi yang paling mulia, masih berdoa kepada Allah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepadaku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan berikan kebaikan kepadaku di akhirat, wa qina adzabannar, selamatkan kami dari neraka. Padahal Nabi sudah diselamatkan dari neraka. Nabi sudah dijanji dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau minta lagi diselamatkan dari api neraka. Ya, maka kita manusia-manusia biasa seperti kita jemaah sekalian, hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia tersebut, lebih pantas lagi untuk menjadikan doa ini sebagai doa utama dalam setiap kali kita berdoa. Mulai malam ini jangan lupa, apapun yang kita minta pada saat kita berdoa, masukkan doa ini. Yang kedua, ditambah lagi dengan Anas yang meriwayatkan hadis ini. Sudah Nabi memperbanyak doa ini, Anas bin Malik lagi disebutkan bahwa tidaklah beliau berdoa setiap kali ingin berdoa kecuali beliau masukkan doa ini di dalam, ya, di dalam setiap doa dan permintaan beliau. Mau berdoa apa saja Anas bin Malik, pasti tetap ada Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Anas bin Malik. Yang ketiga, kata para ulama, di antara faedah yang bisa kita ambil di sini, lihatlah bagaimana kesungguhan para sahabat itu mengamalkan apa yang mereka terima dari Nabi. Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis ini dari Nabi, maka beliau tidak pernah meninggalkan satu kali pun dalam berdoa kecuali beliau masukkan doa ini. Itu hebatnya para sahabat. Kalau kita setiap pekan kita hadir kajian, belum tentu kita bisa amalkan. Kita sudah dengarkan, belum tentu kita bisa amalkan. Paling tidak ingat saja, kalau tidak ada faedah yang bisa kita petik malam hari ini jemaah sekalian, kecuali Anas bin Malik selalu mengulangi doa Rabbana atina fid dunya, dan saya harus mengikuti Anas bin Malik, saya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, itu saja yang kita dapat malam hari ini, sudah cukup. Amalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Seandainya mereka mau mengerjakan, mengamalkan apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka itu lebih baik bagi mereka dan lebih mengistiqomahkan mereka.

9.4 Pro DFM, teman terbaik kamu, pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Tengah nih, teman berdua ya. Sekarang sudah diinformasi apa nih? Santai siang ya di jam 12 ini nih, teman berdua. Yang pertama nih aku mau spill informasi soal nilai tukar rupiah yang saat ini berada di level 18.000

aja. Sementara itu, sebagian mata uang Asia lainnya justru bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Itu pertama won Korea Selatan terapresiasi 0,23%, yen Jepang naik 0,01%, dan dolar Hong Kong yang menguat 0,01% juga nih terhadap kedua ya. Adapun mata uang utama negara maju kompak menguat terhadap dolar Amerika Serikat ya. Pertama euro Eropa naik 0,07%, pound sterling Inggris menguat 0,05%, terus dolar Australia terapresiasi 0,03%, dolar Kanada naik 0,02%, dan franc Swiss menguat 0,05% itu dari kedua. Waduh, jadi kita doang nih kayaknya ya, yang ya bukan kita doang juga sih, kayak ada beberapa di negara Asia, tapi lagi-lagi kita masuk di daftar yang nilai tukar mata uangnya tuh masih tetap melemah sampai dengan saat ini nih, tahun kedua ya. Jadi diperkirakan dari analis mata uang Do Financial Futures Lukman Leong, pergerakan rupiah hari ini berada dalam rentan 18.050 ya, hingga 18.200 per dolar Amerika Serikatnya. Jadi ini kembali tertekan katanya ya pada perdagangan hari ini seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia dan penguatan indeks dolar Amerika Serikat saat ini. Tetap mereka tuh sangat-sangat berpengaruh, memberikan pengaruh ya terhadap kedua. Negara mana yang perang, kita juga yang kena dampaknya nih terhadap kedua ya. Jadi kalau dikatakan rupiah tuh diperkirakan akan kembali melemah sama dolar Amerika Serikat di tengah situasi di Timur Tengah saat ini yang memanas dan memicu kenaikan tajam pada harga minyak mentah dunia nih terhadap kedua, sama indeks dolar Amerika Serikat juga. Ya, bersabarlah untuk para WNI.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku,

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos. Tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Balik lagi di Prode FM Gorontalo. Ada single yang dirilis di tahun 2025 kemarin, itu Tornado dari Element, yang barusan tadi diputerin, Tak Harus Menunggu Surga judulnya ya. Dan kita lanjut lagi. Ini informasi. Mana nih Tornado 2 tadi? Waduh, hilang informasinya. Nah, ini dia nih Tornado 2. Jadi yang terbaru soal mana sih dia tadi? Ini nih Polri yang katanya bakal gandeng FBI atau kedutaan untuk cek keaslian dolar di kasus Febri. Wah. Ya karena ada mata uang dolar kan, jadi otomatis harus menggandeng Federal Bureau of Investigation juga atau FBI nih tahun kedua, dan kedutaan besar Amerika Serikat sampai dengan Singapura untuk mengecek keaslian uang dolar yang disita dari 3 perkara korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Jadi ini ada uang dolar US, dolar Singapura dan rupiah, termasuk juga emas batangan kan, yang jadi nantinya akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI katanya. Jadi pada hari ini penyidik diketahui juga tengah melakukan pengecekan kadar emas batangan seberat 74 kg. Wow. Yang disita dalam perkara ini. Jadi dalam pengecekan ini juga polisi turut menggandeng pihak dari PT Pegadaian Persero ya, tahun kedua. Sebelumnya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari Polri resmi melimpahkan penanganan 3 perkara dugaan korupsi ini dan tindak pidana pencucian uang ya ke Kejaksaan Agung. Nah, pelimpahan itu dilakukan setelah penyidik menetapkan 2 orang tersangka, yaitu Don Rito selaku pihak swasta dan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Jadi Kakortas Tipik apa nih? Kakortas Tipitkor Polri ya, Irjen Totok Suharyanto ini mengatakan pelimpahan perkara merupakan hasil kesepakatan antara Polri dan juga Kejaksaan Agung sebagai bentuk sinergi dalam penanganan perkara. Oke. Ini Totok menjelaskan, selama proses penyidikan, penyidik telah memeriksa 15 orang saksi, 2 orang saksi ahli, dan selain itu juga penyidik juga melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan menyita berbagai barang bukti ya, tahun kedua. Sebagai tindak lanjut, Kabak Ops Kortas Tipikor Polres Kombes Ahmad Yusuf ya, juga bakal menyerahkan semua barang bukti terkait perkara ini ke Kejagung. Ih, diserahkan ke Kejagung ya, Tornado 2. Ya, tapi kita berdoa semoga bisa keluar hasilnya. Harusnya ya, Tornado 2, kalau memang udah sejelas ini ada barang buktinya, gak mungkin kalau gak ada pelakunya kan. Dan nah ini nih yang kita berharap bersama. Semoga Kejaksaan, ya walaupun sebenarnya ini menyeret oknum orang dari lembaganya ya atau instansinya ya, tetapi semoga bisa keluar tersangkanya, bisa diadili juga tersangkanya ini Tornado 2. Karena ya kalau udah namanya korupsi merugikan negara kan, harusnya kalau misalnya sudah merugikan negara ada pelakunya dan harus diadili. Itu dia yang paling penting nih Tornado 2 dari semua proses yang terjadi saat ini.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: rusak, asap di mana-mana, dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
3: Kalau dulu sering kerja kelompok di sekolah, tapi jadi yang paling malas kerja dan banyak leha-lehanya. Pas presentasi di depan cuma bisa diem aja. Mungkin gak bakal pernah relate lagi sama kehidupan zaman sekarang nih. Mau di tempat kerja, sosial, dan lain-lain, harus kerja biar bisa ngerasain resultnya. Walhasil, susah ngejalaninnya, tapi tetap aja dipaksain karena gak ada basic dari awal. Seandainya tahu ya, kalau zaman sekarang tuh bakal kewalahan seperti ini, karena dari dulu malas kerja, mungkin gak bakal semenyesal ini. Tapi ya emang sering hidup seperti ini nih, teman berdua, nyesel belakangan. Setidaknya, jadi bahan pelajaran, tapi intinya berusaha, itu tuh yang paling penting. Intinya kerjain aja sepenuh hati dan jangan malas. Jadi yang paling rajin di mana aja dan sama siapa aja kamu bekerja sekarang. Yakin kok mau individu atau tim, kalau kerja sepenuh hati dan gak malas, pasti goalsnya bakalan bisa dicapai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, di turn video kita sudah selesai untuk informasi di jam 12 siang hari ini nih. Nanti kita bakal lanjut lagi di Pro 2 Sport seperti biasa pukul 13 atau jam 1 siang nanti. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, udah banyak banget nih informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia ya, yang udah aku siapin buat kalian semua. Jadi stay tune terus aja di sini di Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Pukul 13 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah, di turnamen kedua. Kita ke informasi yang pertama dulu ya, untuk wasit yang akan memimpin laga antara Prancis versus Spanyol di semifinal Piala Dunia. Jadi wasit ini berasal dari El Salvador ya, namanya Ivan Barton, yang resmi ditunjuk untuk memimpin laga krusial semifinal Piala Dunia 2026 yang akan mempertemukan Prancis melawan Spanyol di Dallas Stadium hari Rabu tanggal 15 dini hari waktu Indonesia Barat, di turnamen kedua ya. Jadi kehadiran sang pengadil di lapangan ini diprediksi bakal memberikan tekanan psikologis tersendiri bagi kedua tim, menyusul reputasinya yang tanpa kompromi dan menegakkan regulasi baru FIFA. Nah, pertandingan bertensi tinggi ini akan menjadi laga keempat yang dikawal Barton sepanjang turnamen. Dia akan didampingi asisten wasit David Moran dari El Salvador juga. Terus ada Antonio Pupiro dari Nicaragua dan Glenn Seabird dari Swedia yang akan bertindak sebagai ofisial keempat di turnamen kedua ya. Penunjukan ini juga sekaligus menajamkan rekor Barton di panggung dunia, yang mana pria berusia 35 tahun ini sekarang tercatat sebagai wasit asal CONCACAF dengan jumlah kepemimpinan laga terbanyak di Piala Dunia, yaitu ada 6 pertandingan. Di lapangan, Barton sendiri ini terkenal sebagai sosok pengadil otoriter dan ekspresif di turnamen kedua. Waduh, ini kalau apa ya, diadili sama ada wasit yang memimpin pertandingan di laga krusial dan mempertemukan tim-tim besar seperti ini tuh, kayaknya ya, aku yakin bakal banyak dihiasi sama kartu nih di pertandingan Prancis lawan Spanyol nanti. Nah, dia tuh gak segan langsung mengobrol kartu kalau tensi permainan mulai tidak terkendali nih. Dan Barton juga dikenal sebagai wasit minim kompromi dan jarang melayani dialog atau protes dari para pemain di tengah lapangan. Ketegasan Barton ini yang paling diwaspadai adalah keberaniannya menerapkan regulasi ketat anti-rasisme, yang mana regulasi ini juga dikenal sebagai Prestiani Law atau gak jarang juga yang menyebutnya Vinicius Law nih, turnamen kedua ya. Aturan yang muncul diakibatkan sama dua pemain ini. Jadi mereka tuh FIFA melarang keras pemain menutup mulut dengan tangan saat berbicara kepada lawan untuk menyembunyikan ucapan yang berpotensi rasis nih, turnamen kedua ya. Kayak kamera membaca bahasa bibirnya atau gerakan bibirnya, dan dari situ tuh bisa kelihatan. Makanya dilarang untuk nutup mulut kalau lagi ngobrol sama pemain lawan. Regulasi ini muncul saat pemain Benfica, Gianluca Prestiani, turnamen kedua, yang diduga melayangkan ucapan rasial terhadap Vinicius Junior sambil menutup mulut di laga playoff Liga Champions 2025-2026 kemarin di turnamen kedua ya. Ketegasan tersebut sebenarnya bukan isapan jempol, karena di Piala Dunia edisi Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini, Barton mengusir dua pemain akibat aturan tersebut. Pertama, saat mengganjar kartu merah langsung kepada penggawa Paraguay, itu Miguel Almiron di laga kontra Turki. Lalu langkah serupa juga menimpa bek Ecuador Piero Hincapié yang diusir lapangan saat menghadapi Meksiko di babak 32 besar karena kedapatan melakukan pelanggaran yang sama di turnamen kedua. Jadi dalam rekam jejak Barton yang meledak-ledak dan disiplin tinggi para pemain Prancis maupun Spanyol, ini sangat-sangat dituntut untuk menjaga perilaku dan komunikasi mereka di lapangan kalau tidak ingin merugikan tim dalam perebutan tiket menuju partai puncak di turnamen kedua.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo, turun berdua masih seputar informasi pesta Piala Dunia nih turun berdua ya. Pesta sepak bola terbesar di dunia. Jadi Aroma Barcelona versus Real Madrid atau El Clasico. Ini terjadi di semifinal Piala Dunia 2026 nih turun berdua ya. Lagi-lagi masih ngobrolin soal Prancis dan juga Spanyol. Kalau kita lihat di laga semifinal Piala Dunia 2026, ini menghadirkan aroma persaingan El Clasico. Barcelona versus Real Madrid nih turun berdua ya. Dua laga semifinal di Piala Dunia 2026 ini merupakan laga semifinal ideal kalau berdasarkan peringkat FIFA ya. Prancis akan menghadapi Spanyol sedangkan Inggris akan duel lawan Argentina. Nah, dalam duel tersebut nih turun berdua ada aroma persaingan ketat Barcelona versus Madrid. Karena kalau kita lihat di duel Prancis versus Spanyol, sosok Mbappe jadi representasi Madrid, sementara kalau Spanyol yaitu Lamine Yamal maksudnya ya. Yamin. Ini akan adu kreatif keduanya ya, turun berdua. Jadi kalau dari segi ketajaman jelas Mbappe lebih unggul kalau dibandingkan sama Yamal. Tapi yang terpenting adalah keduanya akan bersaing menolong tim masing-masing untuk lolos ke final Piala Dunia. Selain Lamine Yamal, Spanyol juga memiliki Pau Cubarsí yang jadi andalan di lini belakang. Di mana di luar itu juga masih ada Dani Olmo, Ferran Torres, Pedri, Gavi, Eric Garcia dan Juan Garcia yang menambah kental aroma Barcelona banget nih turun berdua ya. Di kubu Madrid ada sosok Aurelien Tchouaméni nih turun berdua. Tchouaméni yang disebut sudah pulih dari cedera dan bisa turun bermain melawan Spanyol nih turun berdua. Laga Inggris versus Argentina juga itu memiliki aroma El Clasico ya. Jude Bellingham sebagai perwakilan Real Madrid, sedangkan di kubu Argentina ada Lionel Messi yang masih melekat banget dengan Barcelona ya. Walaupun sudah pindah dari Camp Nou beberapa tahun lalu, Bellingham saat ini juga jadi sosok gelandang paling subur di Piala Dunia 2006 karena dia tuh mencetak 6 gol dan bahkan ikut meramaikan persaingan pencetak gol terbanyak. Sedangkan Messi saat ini adalah pemain dengan gol terbanyak sejajar dengan Kylian Mbappe. Messi sendiri belum menunjukkan penurunan dalam level permainannya. Hal itulah yang akan membuat laga Prancis versus Spanyol dan Inggris versus Argentina ini akan sangat-sangat menarik nih turun berdua.

0: waktu?
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya.

0: aku.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Ada apa gerangan?
3: Lagi healing ya.
2: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa, Nisa lagi. Nggak bisa nih.
3: Bisa ya.
2: Ya udah dibisain aja.
3: Nama penulis, nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
2: Oke, okay, Aire Nisa. Oke, okay, masuk ya Pak Eko.
3: Gimana?
2: Kak? Apa kabar dulu nih Nisa?
3: Oh, baik, syukran.
2: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
3: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
2: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
3: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
2: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
3: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih itu.
2: Cuman?
3: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
2: Ninja
3: quarter life crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
2: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
3: Aduh,
2: dulu?
3: Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan berpikir itu lebih ke aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
2: Kenapa?
3: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
2: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
3: Karena ya itu dia, tulis itu kayak healing gitu loh kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu, ke manusia soalnya. Nah, banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu, ke Tuhan. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak aduh, sebagai manusia itu pengen loh ngobrol, pengen loh curhat, ini loh yang kita rasain gitu, kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada apa ya, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi,
2: pasti
3: jadi
2: ada,
3: gak
2: mas.
3: Pure benar-benar itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu curhat orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
2: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya.
1: Cie. Selamat pagi teman Pro2, setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Ada hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Ini juga hoax kali.
4: Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga loh.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

9.4 Radio FM, teman terbaik kamu. Ada Ed Sheeran with Eyes Closed di turn kedua. Nemenin kita di pukul 14:05 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi. Sekarang sudah di informasi seputar dunia hiburan di turn kedua. Aku mau kasih informasi dulu soal Moana versi live action yang katanya sampai dengan saat ini mampu mengamankan posisi puncak box office Amerika Utara, walaupun hanya mengamankan 43 juta US dollar dari 3.827 bioskop pada pekan debutnya di turn kedua ya. Jadi itu sebenarnya terhitung rendah. Variety pada hari Minggu tanggal 12 kemarin beritain kalau angka tersebut terhitung sangat mengkhawatirkan mengingat biaya produksi film ini menelan dana fantastis, yaitu mencapai 250 juta US dollar. Belum termasuk biaya promosi yang masif di turn kedua ya. Di pasar internasional, Moana juga nggak begitu gagah hanya dengan raihan 52 juta. US dollar ya, sehingga total debutnya tuh global tertahan di angka 95 juta aja. Pendapatan awal Moana yang dibintangi Dwayne Johnson ini meleset dari proyeksi awal Disney ya, yang membidik angka 60 juta sampai dengan 65 juta secara domestik menjelang akhir pekan lalu di turnaround kedua. Ternyata enggak. Sekarang Moana harus membayangi kegagalan film Snow White pada tahun 2025 yang hanya meraup sebanyak 42 juta dolar aja nih turnaround kedua ya pada debutnya dan berakhir dengan kerugian besar. Mengingat tren awal yang lesu ini, Disney diprediksi berpotensi menelan kerugian sampai dengan 100 juta selama masa tayangnya di bioskop ya. Beberapa hal diduga menjadi sebab Moana versi live action gak berhasil berlayar lepas. Salah satunya adalah waktu perilisan yang juga menjadi pemicu utama. Karena versi live action ini hadir hanya berjarak 10 tahun dari animasi originalnya pada tahun 2016 lalu ya, kurang dari 2 tahun dari sequel animasinya, sehingga penonton kekurangan rasa nostalgia ya. Sementara itu, posisi kedua box office Hollywood pekan ini ditempati sama Minions and Monsters yang mengumpulkan 20,5 juta dari 4.244 bioskop pada pekan keduanya nih turnaround kedua ya. Walaupun mengalami penurunan pendapatan sebesar 45% dari pekan debutnya, tapi spin-off dari waralaba Despicable Me itu terbilang sangat aman secara finansial nih turnaround kedua. Karena dengan akumulasi domestik 108 juta dan global mencapai 280 juta. Film biaya produksinya tuh 85 juta. Itu dipastikan tetap memberikan keuntungan komersial bagi studio walaupun berpotensi menjadi seri dengan pendapatan terendah di waralabanya ya. Menyusul peringkat ketiga itu Toy Story 5 yang masih menunjukkan tarinya pada pekan keempat penayangan dengan meraup 18,5 juta. Salah satu hit terbesar musim panas ini telah mengumpulkan total 403,8 juta di Amerika Utara dan secara global itu 879,1 juta secara global. Itu banyak ya, dan berarti mereka untung lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, walau pembukaan ini berada di bawah ekspektasi awal dan lebih rendah dari pendahulunya nih turnaround kedua, tapi sebenarnya kalau kita lihat Moana live action ini tuh menempati peringkat pertama ya. Jadi ya mungkin karena kurang film aja saat ini ya. Karena kalau kita lihat dari Minions and Monsters sama Toy Story itu kan sudah lama lewat, sudah lama tayang. Sampai saat ini masih tetap tayang. Datanglah film ini nih turnaround kedua yang live action, Moana versi live action. Walaupun tidak banyak menguntungkan tapi tetap menempati posisi pertama nih turnaround kedua. Gimana dong, jadi dilema sendiri juga. Tapi kalau misalnya tetap bertahan seperti ini, sudah bisa dipastikan Disney itu bakal merugi hanya dengan film ini nih turnaround kedua.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak, judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Lanjut lagi turun kedua di informasi yang kedua, masih dari dunia perfilman Hollywood ya. Ini nih aku mau spill informasi soal film Michael yang menjadi film biopik pertama menembus 1 miliar US dollar. Banyak banget nih turun kedua ya. Jadi Michael resmi mengukir rekor baru dalam catatan box office yang mana film itu berhasil menembus 1 miliar US dollar secara global. Sekaligus menjadikannya sebagai film biopik pertama dalam sejarah yang tembus angka tolok ukur tersebut. Jadi pada hari Minggu kemarin, Variety ini memberitakan angka kumulasi pendapatan global yang luar biasa tersebut ditopang performa impresif di pasar internasional yang menyumbang 629,8 juta US dollar nih turun kedua. Banyak banget. Sementara itu, tambahan dari sektor domestik Amerika Utara senilai 371,8 juta. Sehingga total pundi-pundi yang berhasil dikumpulkan film Michael di seluruh dunia sudah menyentuh angka 1,001 miliar. US dollar tentunya ya, turun kedua. Nah, keberhasilan finansial ini terhitung sangat fenomenal mengingat perilisan Michael sempat diwarnai dengan berbagai drama di balik layar serta gelombang kritik tajam para kritikus sejak pertama kali tayang pada April lalu nih, turun kedua. Tapi sentimen negatif tersebut terpatahkan setelah film itu langsung memecahkan rekor pada pekan debutnya dengan mengantongi 97 juta US dollar di pasar domestik dan 217 juta secara global. Catatan itu sekaligus menumbangkan rekor pembukaan film biopik musik sebelumnya yang dipegang sama Eric Clapton 2015 ya dengan nilai 60 juta US dollar nih turun kedua. Karena ulasan positif dari mulut ke mulut penonton yang rela kembali ke bioskop berkali-kali, Michael akhirnya sukses mempertahankan dominasinya sebagai raksasa box office di sepanjang puncak musim panas nih turun kedua ya. Lewat pencapaian terakhir ini, Michael sekarang resmi bertengger sebagai film biopik musik terlaris sepanjang masa. Jadi melampaui capaian film tentang band Queen, yaitu Bohemian Rhapsody ya di tahun 2018, yang mengumpulkan total 911 juta aja US dollar ya. Gak hanya itu, Michael juga sukses menggeser posisi Oppenheimer di tahun 2023 yang meraih 975 juta sebagai film adaptasi kisah nyata dengan pendapatan terbesar di dunia. Jadi bagi Lionsgate selaku rumah produksinya, proyek ini menjadi tonggak sejarah baru karena menjadi film pertama mereka yang sukses menyentuh angka 1 miliar US dollar nih turun kedua ya. Angka itu membuat Michael melewati rekor pendapatan tertinggi studio sebelumnya yang dipegang The Hunger Games: Catching Fire tahun 2013 ya sebesar 865 juta dan The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 itu tahun 2012 dengan capaian 850 juta nih. Sepanjang 2006 baru ada satu film lain yang berhasil menembus angka psikologis 1 miliar nih sebelum Michael, yaitu The Super Mario Galaxy Movie yang mengantongi raihan 1,008 miliar. Sementara itu, film animasi milik Disney Toy Story 5 itu diprediksi bisa menyusul peringkat ketiga dalam waktu dekat ini setelah sejauh ini sukses mengumpulkan pendapatan sebesar 879,1 juta nih tahun kedua ya. Nah, kalau kalian yang belum tahu film Michael ini film apa, ini adalah film biopiknya si Michael Jackson. Itu disutradarai sama Antoine Fuqua, merangkum secara intim perjalanan hidup sang mega bintang mulai dari masa-masa awalnya bersama dengan kelompok Jackson 5 sampai dengan transformasinya menjadi King of Pop nih turun kedua ya. Karakter Michael sendiri diperankan sama keponakan kandungnya di dunia nyata yaitu Jafar Jackson yang menandai debut acting perdananya di layar lebar, didampingi sama Coleman Domingo dan juga Nia Long yang berperan sebagai kedua orang tuanya, Joe and Catherine Jackson nih turun kedua ya. Menyusul kesuksesan komersial yang luar biasa ini, Lionsgate dikabarkan sudah siap memberikan lampu hijau untuk setidaknya satu proyek film lanjutan lagi yang akan mengulas babak lain dari kehidupan sang penyanyi Michael Jackson di tahun kedua.

0: Terkadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
1: Satu informasi terakhir teman kedua dari durasi Avengers Doomsday yang terungkap, salah satu film terpanjang MCU katanya. Jadi durasi resmi Avengers Doomsday akhirnya terungkap ke publik. Hal ini diungkapin jelang presale tiket nonton film tersebut secara global pada tanggal 20 Juli. Nah, Avengers Doomsday baru akan tayang nanti pada tanggal 18 Desember kan. The Hollywood Reporter pada hari Senin memberitakan Avengers Doomsday akan memiliki durasi 2 jam 45 menit. Atau 165 menit nih tahun kedua ya. Dan menempati posisi sebagai salah satu film Marvel dengan durasi terpanjang dalam sejarah MCU sejauh ini nih tahun kedua. Sebagai perbandingan, kalau durasi Avengers Doomsday berada tepat di tengah-tengah dua film pendahulunya, yaitu Infinity War yang berdurasi 2,5 jam atau 150 menit, sedangkan Avengers Endgame itu 3 jam penuh atau 180 menit. Nih. Walaupun laporan tersebut mencatat kalau durasi itu belum sepenuhnya dikunci secara final, pembukaan penjualan tiket yang dilakukan lebih awal ini menandakan durasi film ini tidak akan mengalami perubahan yang signifikan. Jadi, hal itu dikarenakan perubahan durasi yang besar dipastikan akan berdampak langsung juga pada pengaturan showtime bioskop yang tiketnya sudah terlanjur dijual. Kalau bersamaan dengan momentum dibukanya presale tiket, Marvel Studios diperkirakan meluncurkan trailer penuh pertamanya pada pekan yang sama. Dan spekulasi ini juga diperkuat dengan agenda Marvel Studios yang akan menggelar panel khusus di San Diego Comic Con nanti pada tanggal 25 Juli. Sampai dengan saat ini juga trailer Avengers Doomsday baru diperlihatkan secara eksklusif kepada para tamu undangan acara CinemaCon sekitar 3 bulan lalu. Sementara untuk publik baru disuguhkan beberapa video teaser singkat nih trailer kedua. Belum dapat dipastikan trailer mendatang adalah video yang sama dengan yang diputar di CinemaCon atau merupakan potongan video baru yang telah disunting ulang. Selain itu juga ada kemungkinan besar kalau trailer ini akan penuh diputar pada penayangan Spider-Man Brand New Day yang akan dirilis di bioskop pada tanggal 31 Juli. Nah, di tengah maraknya rumor dan teori yang beredar di kalangan penggemar mengenai plot utama Avengers Doomsday ya, sebenarnya masih tersimpan rapat nih Avengers 2. Sejauh ini, informasi resmi yang sudah dikonfirmasi adalah kembalinya Robert Downey Jr. ke dalam MCU, tapi untuk memerankan karakter ikonis Dr. Doom. Selain itu, sejumlah pahlawan Marvel lama seperti Steve Rogers dipastikan kembali hadir dan berdampingan dengan jajaran pemeran asli dari waralaba X-Men termasuk James Marsden dan juga Patrick Stewart di Terminator 2 yang berperan sebagai Profesor X di Terminator 2 di X-Men yang kita tahu bersama. Itu jadi informasi terakhir kita di sore hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo. Akhir kata pamit, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba Ngerates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstract Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple, si rusa dari Kanada. Terus Zayu, si jaguar dari Meksiko. Dan Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman dua. Jumpa lagi di radio kesayangan kita semua. Kalau bukan di mana, di Pro 2 FM Gorontalo 90,4 FM yang lagi mendengarkan kita lewat radio konvensional maupun lewat radio streaming, baik itu di rri.co.id, RRI Digital, di online radio box, atau di TikTok live kita. Pokoknya dimanapun kamu berada teman dua, selamat sore ya buat semuanya. Semoga hari ini adalah hari terbaik buat kamu. Dan juga first thing first, kita akan mengarungi sore hari ini sampai nanti jam 7 malam bareng Ibrahim Rian ya. Jadi tetap di Pro 2 FM aja. Stay close.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Overthinking itu capek, teman Pro 2. Kayak naik motor, muter-muter, nyari bensin, tapi lupa dompet ketinggalan. Kadang yang bikin ribet itu bukan masalahnya, tapi pikiran kita yang muter duluan. Punya pikiran terbuka itu kayak punya kunci cadangan, bisa buka jalan pas yang utama macet. Gak semua beda pendapat harus jadi bahan debat. Bisa kok diselesaikan tanpa saling sikut. Solving itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengerti. Daripada capek drama, mending kul kepala, selo hati, dan tuntasin tanpa bunyi. Overthinking bikin stres, solving bikin sukses.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Atau misalnya dia datang kepada kuburan keramat lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS, urusan dunia. Saya besok mau berapa banyak yang na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk ya seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana. Bahkan pulang bawa tanah. Ya. Untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa? Seleksi PNS besok, tolong belikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini? Mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang sudah ada di dalam kuburannya. Bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS, ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia, haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan. Dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Sudah meninggal.

0: 104.2 FM Gorontalo, teman terbaik kau. Gimana LM apa atau MPLS-nya hari yang kesekian ini? Masih aman ya? Oh good ya. Wah, mantap lah kalau memang semuanya baik-baik saja, teman 2. Semoga kamu suka dan selalu nyaman dengan lingkungan baru kamu, teman 2 ya. Buat senior-senior, buat kakak-kakak ya, tolong jujur izin ya, bolehlah di apa namanya bimbing adik-adiknya untuk bisa nyaman berada di area sekolah yang atau lingkungan yang barunya, teman-teman dua ya, dan support terus mereka, teman-teman dua. Jadikan kamu sebagai seniornya tuh sebagai support system mereka dalam belajar dan juga mengajar, teman-teman dua.
1: Let's go.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: share foto memacakan ini di grup sekolahan.
1: Ah. Astaga, ini kan tawuran kemarin yang dialami teman sekolah adik aku.
0: Lah, terus?
1: Kamu gak lihat badan korban yang dibacok bagian punggungnya? Ngeri tahu, gak di blur pula pas di share.
0: Emang kenapa?
1: Al, dengan nge-share foto itu tuh, tandanya kamu gak ada rasa empati terhadap sesama. Juga nanti psikologi orang yang lihat foto ini bakalan keganggu. Bukan cuma itu aja, kamu bisa membuat pihak keluarga trauma dengan kejadian ini.
0: Oh gitu, ya udah deh, aku hapus nih pesannya.
1: Nah, itu baru tindakan yang benar.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yo, Sororo, jangan kemana-mana ya. Kita akan sesaat lagi ke Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. Jadi tetap di Produ FM, stay close. Satu lagi buat kamu semuanya di sore hari yang cerah ini, dari Payung Teduh, lagu yang dirilis 2017, This is Akad.

Yo, Wes, Pro 2 balik lagi masih bareng Ibrahim Rian di Pro 2 FM sore hari ini. Selamat sore buat teman Pro 2 yang mungkin udah ngeri-ngeri sedap ya. Menantikan semifinal Piala Dunia yang akan berlangsung pagi nanti. Wah, besok praktisnya Pro 2 ya, atau persisnya. Kira-kira kamu dukung siapa nih guys? Prancis apa Spanyol? Keduanya nanti akan bertemu di Arlington, Texas, AT&T Stadium. Kick off jam 2.00 waktu Indonesia Barat. Berarti di sini waktu Indonesia Tengah dong ya, jam 3. Keduanya sama-sama menembus semifinal lewat kemenangan akhir pekan. Dan Prancis ngalahin Maroko 2-0, juga belum terkalahkan sepanjang turnamen. Menyapu bersih 6 laga dengan 6 kemenangan. Spanyol juga menyusul lewat kemenangan 2-1 atas Belgia. Kylian Mbappe kembali cetak gol saat melawan Maroko. Dan di kubu Spanyol, Mikel Oyarzabal jadi motor serangan La Roja sepanjang Piala Dunia. Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Makin gak sabar ya. Kita lihat aja nanti kira-kira siapa yang akan melaju ke final. Apakah dia Prancis ataukah Spanyol?

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, distaples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Aduh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Iya. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ, dan ketemu teman yang

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Selamat sore teman Pro 2. Nah, kalau kamu teman Pro 2 yang punya produk atau juga program atau layanan yang ingin dikenal lebih luas sama masyarakat di seluruh Gorontalo, RRI Gorontalo siap jadi mitra strategis kamu dalam menyampaikan pesan secara profesional. Didukung jaringan siaran yang luas dan terpercaya. Dan kami juga membuka ruang kolaborasi buat membantu teman Pro 2 menjangkau audiens secara lebih efektif. Saatnya perluas jangkauan informasi teman Pro 2 bersama RRI Gorontalo. Informasi selengkapnya.

Selanjutnya hubungi kontak Persen 0853-9448-1985. Mari berlayanan promosi dan kerjasama bersama RRI Gor.

0: Cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
2: Komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya. Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan.

Isyana Sarasvati Fitri Hindia dengan hari ini. Hari ini teman Rodo pakai baju dengan warna apa tuh teman Rodo? Ada yang boleh kasih tahu enggak? Kalau aku sih hari ini pakai kemeja warna hitam. Sepatu dari warnanya, wah agak mentereng ini. Agak mentereng, mencolok ya, warna merah. Wah. Wow. Mau kampanye, Bu? Enggak. Aduh. Tapi memang kadang ketika kita bepergian atau ada apa janjian di luar rumah atau ada keperluan untuk bertemu ya atau sekedar buat jalan-jalan, biasanya kita sering sekali memperhatikan yang namanya pakaian nomor 2 ya, atau cara kita berpakaian. Dari situ mungkin lebih mengerucut lagi ke bagian warna. Ada beberapa orang yang memang punya pakem, wah saya suka warna biru misalnya, jadi kemana-mana harus warna biru dong, tas biru, baju biru ya kan, ampe bawahan sepatu juga biru, jeansnya biru ya kan. Itu fix sih, udah mau kampanye itu. Karena udah sepasang ya. Aduh, tapi warna memang sering sekali ya entah itu menjadi identitas atau sekedar looks up yang bikin kamu tuh jadi lebih percaya diri misalnya. Ya, mewakili diri kamu lah ya. Maka dari itu warna merupakan sebuah apa? Variabel yang mungkin tidak atau susah untuk kita pisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari itu Pro 2. Maka dari itu di trending topik Pro 2 FM sore ini kita mau tahu nih itu Pro 2. Bisa disebutkan apa aja warna favorit kamu, nggak cuma satu. Jadi sebutkan apa saja ya. Apa saja di situ berarti bisa satu, bisa dua, bisa tiga, lebih juga boleh. Pokoknya bebas, terserah itu Pro 2. Satu juga boleh. Ya kalau memang cuma punya warna favorit satu doang mah silakan, sok-sok aja tuh. Tapi kalau punya lebih dari satu, ya udah. Di apa namanya? Jadi ya gelontorin aja semua di sini nomor 2. Nanti kita bacain nomor 2 ya. Sekali lagi di trending topic Pro 2 FM sore hari ini kita mau tahu soal warna. Warna favorit teman Pro 2. Jadi bisa disebutkan apa aja warna favorit kamu teman Pro 2 ya. Let's go. Di WhatsApp kita 0811 4300 0222. Juga di Instagram @pro2_goron. Halo.

0: Coba ngetes. Tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polling anak. Kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Selamat sore, sore yang makin cerah dari sisi barat. Dan itu artinya mulai akan segera tenggelam gitu matahari dan sunset. Kemudian nanti akan malam Tomorrow 2 ya. Sampai jam 7 Ibrahim Rian di sini loh Tomorrow 2. Selamat sore Rian, mau ucapin dulu buat kamu yang mungkin baru saja balik dari tempat kerjanya atau mungkin baru pulang dari sekolah ditemenin sama Pak Ibu Ojol yang mungkin mengantar kamu. Jadi kita mau ucapin selamat sore ya. Untuk bawa-bawa ojol, ibu-ibu ojol, hati-hati di jalan. Pokoknya slow but sure. Pelan tapi pasti, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan pastinya juga kita doakan, semoga cuannya makin banyak ya. Makin banyak yang order, makin banyak yang penumpangnya, makin banyak duitnya. Amin. Kita masih tanya soal tadi warna, jadi bisa disebutkan apa aja warna favorit kamu. Let's do.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga Z.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesia
1: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Turun kedua, ada gak diantara kalian tuh yang belum paham perbedaan antara empati dan juga peduli? Nah, secara umum sih emang dua hal ini berbeda ya, tapi pada saat yang bersamaan juga punya keterkaitan satu sama lain. Seseorang yang peduli pasti punya empati yang tinggi. Mari kita bahas nih turun kedua, perlahan-lahan ya. Jadi sebenarnya empati dan peduli memang saling berkaitan, tapi keduanya punya makna dan peran yang berbeda dalam interaksi sosial nih. Empati adalah merasakan dari dalam, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita tuh berada di posisi mereka. Lebih kayak bersifat internal dan juga emosional juga. Kita tuh bisa ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan orang lain. Contohnya, ketika teman kamu tuh gagal ujian, kamu merasa kecewa bersamanya dan mencoba untuk menghibur karena kamu tahu rasanya tuh seperti apa. Nah, sedangkan peduli itu adalah tindak nyata nih teman kedua ya, atau tindakan nyata. Sikap yang muncul dari empati atau nilai moral lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bisa berupa bantuan, perhatian, dukungan, atau sekedar hadir untuk seseorang. Contoh, kamu akan membantu teman belajar supaya dia tuh gak gagal lagi. Itu adalah bentuk kepedulian nih teman kedua. Tapi pada intinya, hubungan keduanya antara empati itu sering menjadi landasan dari rasa peduli. Nah, tanpa empati ya teman kedua, kepedulian tuh bisa terasa formal atau dangkal. Tapi dengan empati, kepedulian kamu tuh bisa jadi tulus dan bermakna. Nah, pada intinya, kalau kedua hal ini ada di diri kamu, udah pasti kamu adalah orang yang baik, yang akan selalu disenengin, hidup bahagia, dan disayang sama banyak orang.

0: Hati-hati ya ngangkat barang belanjaannya. Itu, telur juga nanti pecah. Hati-hati loh.
1: Siap, Bu.
0: Bapak, Assalamualaikum. Bapak, buka pintunya, Pak.
2: Waalaikumsalam. Ibu, banyak banget belanjaannya. Emang ibu mau buka warung?
0: Ibu takut, Pak. Nanti barang-barang makin naik. Makanya ibu tumpuk aja dari sekarang.
2: Ibu, itu namanya panik buying. Dan itu yang bikin harga jadi meningkat, loh.
0: Si Bapak su tahu. Emang apa hubungannya?
2: Panik buying itu bisa bikin inflasi makin parah, Bu. Soalnya permintaan barang meningkat sedangkan stoknya terbatas, Bu.
0: Yaelah si Bapak, enggak usah mikir atuh yang aneh-aneh kayak gitu. Ibu sengaja belanja sebanyak ini agar kita bisa makan enak dan juga enggak kehabisan stok makanan di rumah.
2: Ibu tenang aja, Bu. Pemerintah sebenarnya sudah mengatur stok bahan makanan, jadi tidak perlu panik buying.
0: Ayo bersama kita cegah inflasi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Mu'alla ibn al-Fadl, ia berkata Mu'alla bin Fadl, beliau mengatakan kanu yad'una Allah 16 an yuballighahum Ramadan thumma yad'unahu 16 an yataqabbalahu minhum. Allahu Akbar, ini perkataan yang sangat mulia jemaah sekalian. Ya, Mu'alla mengatakan dahulu ulama-ulama terdahulu, ya, 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah perjumpakan mereka dengan Ramadan. Lalu setelah Ramadan selesai, 6 bulan setelah Ramadan waktunya, mulai dari Ramadan selesai selama 6 bulan ke depan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka yang mereka kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Berarti selama 12 bulan dalam 1 tahun itu, setiap doa mereka, mereka isi dengan Ramadan. 6 bulan sebelum datang mereka minta agar bisa berjumpa. 6 bulan lamanya setelah mereka, setelah selesai dari Ramadan, selama 6 bulan itu mereka juga tetap berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka. Perlu kita perhatikan di sini jemaah sekalian. Ini ya, perlu kita berhenti dan kita renungkan apa yang dikatakan oleh Mu'alla bin Fadl ini rahimahullahu ta'ala. Jadi lihat, kanu yad'una Allah 16 an yuballighahum Ramadan. Dahulu para ulama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah mulai berdoa, minta Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah perjumpakan kami dengan Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa mereka sangat ingin berjumpa dengan Ramadan?

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep Emotional Intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan EQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin, gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana EQ bisa dipelajari dan dikembangkan. Beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, EQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

33 menit dari jam 6 petang waktu Indonesia Tengah menuju malam. Semakin dekat kita dengan semifinal Piala Dunia 2026. Kira-kira dari 4 tim yang masuk ke semifinal, yang mana nih jagoan kamu nomor 2? Apakah dia warna putih atau warna biru, ataukah warna merah atau warna biru putih? Wah, malah apa ngeklunya warna ya coy, karena kita lagi ngobrol juga soal warna sih kebetulan. Oh ya sebentar ya, Spanyol melawan Prancis pukul 3:00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sementara kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat-sangat spektakuler banget nih teman Pro 2 ya, untuk menentukan siapa yang berhak ke final for early next stage nomor 2 ya. Alright, kita juga masih ngobrolin soal warna yang menjadi favorit kamu apa saja di Instagram Pro 2. Itu sudah ada Yeni.lindawati, katanya biru dan putih. Wah, jangan-jangan kamu Argentina lagi, Yen. Waduh, Ankara Messi. Makasih ya buat Yeni, terima kasih. Katanya tadi biru putih. Ya, itu mah identik sama Argentina, fix, Yen ya. Tapi Argentina besoknya lagi, nanti kita tunggu lah ya. Akan berhadapan dengan England. Wow, semakin seru Piala Dunia itu nomor 2. Tapi semakin seru, semakin mau selesai juga. Itu yang bikin apa? Bikin dilema lah nomor 2 ya. Aduh. Oke, tadi ya ini sudah ada lagi yang mau ikutan. Silakan masih ada waktu di 08143000002 untuk WhatsApp dan Instagram di @pro2_gorontalo. Kalau yang mungkin mau kasih tahu warna favoritnya, itu berdasarkan warna dari roller blade-nya atau sepatu rodanya, boleh juga sih. Kira-kira roller blade kamu warna apa sih yang ada di rumah itu? Udah siap belum? Kalau udah siap nih, kita kasih Nuna with roller blade.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Teman berdua Syifa Haju yang merayakan ulang tahun ke-25 kemarin, tapi yang bikin iri perempuan-perempuan di luar sana karena dia tuh dapetin hadiah tas branded dari sang pacar seharga 106 juta rupiah. Buset, itu tas udah bisa DP mobil aja ya kan? Orang kaya mah bebas, lagi mampu. Daripada yang gak mampu, tapi pengen kelihatan kaya alias beli barang KW. Yang penting gaya dulu ya sis. Bangga makainya padahal palsu. Jangan maksa. Lokal brand yang underrated sekarang itu kualitasnya oke. Aman, gak stres juga pas dipakai. Indonesia udah keren-keren lokal produknya. Harusnya kita bangga pakai produk lokal. Karena yang jauh belum tentu lebih bagus. Dan yang dekat belum tentu jadian.

Petang waktu Indonesia Tengah, dan itu waktunya Ibrahim Rian harus menyudahi perjumpaan Rian di edisi hari ini Selasa 14 Juli 2016. 2026 maksud kami ya. Kok jadi ke tiba-tiba apa namanya ke mesin waktu gitu, kembali ke tahun atau 10 tahun silam ya. Udah. Kalau begitu Ibrahim Rian mau pamit dulu nih guys ya. Terima kasih banyak tadi Yeni, kemudian ada Jiraisoy, ada Itzrain, dan masih banyak lagi yang sudah ikutan gabung tadi ngasih tahu warna favorit apa aja. Jadi sekali lagi terima kasih ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan ini Rian persembahkan untuk kamu semua satu lagu dari Walk the Moon with Shut Up and Dance. Mari kita bergoyang bersama guys. Ibrahim Rian pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

92.4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Jaga malam, hadir barengan Sinda dan aku untuk edisi hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Dan Sinda dan aku bakal menemani malam kamu sampai

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Sajdatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, ashallan nas? Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: waktu nikahannya dan diundang nggak?
1: Kepo banget sih
2: kamu. Diundang tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya, ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Orang mau viral. Mufira, kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah, terus diundang kan. Nah kita tuh memutuskan untuk nggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayaknya pikir kesana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya orang tidak mau datang, bukan berarti orang cupu. Ya karena orang kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti orang tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
1: ya,
0: kayak
1: minimal,
0: gitu
1: minimal.
0: Doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital.
0: Ya kalau ya. Kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame yang kayak gitu. Titip teman.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih. Gitu.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan gitu.
0: Terus juga nanti
1: udah 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin enggak nyaman sama mempelai prianya. Ih, ya pengen mantan.
2: Juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan?
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Ikal menghindarin ini.
0: Waktu
2: jadi sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya, resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti Moni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan, hiburan, enggak perlu amplop. Siapa pengen yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Hey, Ikal, terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hypno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Yeah. Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Radio ada Jeremy Jakar dengan Hometown. Dan ada ribuan penggemar tampil berkepala pelontos demi menyambut konser Pitbull di Hyde Park, London. Aksi ini teman Radio bahkan memecahkan rekor dunia Gwena sebagai pertemuan terbesar orang yang mengenakan topi botak atau bald cap dalam satu lokasi. Nah, menjelang konser dimulai, para penggemar itu berkumpul di depan panggung utama mengenakan atribut khas sang musisi, mulai dari kepala pelontos palsu, kacamata hitam aviator, sampai dengan jaket kulit ala Mr. Worldwide tahun 2002. Dan pihak penyelenggara juga melakukan penghitungan resmi barengan Guinness World Record tahun 2002. Hasilnya juga sebanyak 22.141 orang itu tercatat mengenakan bald cap dan menciptakan rekor dunia baru. Rekor ini juga membuat Pitbull kelihatan emosional saat ada di atas panggung. Pelantun International Love ini mengaku sulit mengungkapkan perasaannya melihat ribuan penggemar meniru gaya ikoniknya tahun 2002. Dan ada info juga buat kamu nih tahun 2002, di mana pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 babak semifinal, perebutan juara 3 dan final itu bisa didengerin melalui program 1 101,8 MHz. Dan pelaksanaan program religi pagi teman P2 yang waktunya barengan dengan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 itu bisa didengerin melalui program 4 di frekuensi 95,1 MHz dan 108 atau 1008 AM ya. Jadi kamu juga bisa pantengin di streaming YouTube RRI Gorontalo.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, Dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan? Kita ini keturunan pengamat bola, pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Tahun per 2 jam 8 malam aku ajak kamu untuk ngikutin siaran berjaringan barengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC.
1: Halo halo halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget. Lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di layar kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Karati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Heeh. Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi apa maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya ya ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebetulnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar.
1: Sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie ya. Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan
0: okay.
1: Promonya.
0: Oke. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi ya,
1: kecuali ya emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah benar, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan. Bisa lah
1: ya.
0: Benar. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Okay. Tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Terus, apa menurut kamu?
2: Nanti tuh kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter.

0: karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi-progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya. Ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
1: Wow.
0: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
1: Oke. Berarti berarti warna warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
2: Iya.
1: Oke, berarti belajar dari ayah dong tentunya dong, atau sempet les tuh?
2: Betul, itu ayah aku.
1: Aduh, halo. Gokil, benar-benar. Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya, gitu. Jadi kelihatan
2: ada bisu.
1: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti mungkin kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
2: Melangkahlah Perlahan
1: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Bandir MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, ini apa? Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: Lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat pelukan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, namanya Dimas Ardiwinata. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya. Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu untuk lanjutin lagu ini.
0: Panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oke. Berarti tadi kan bercerita tentang ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Dan
1: mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow. Oke.
1: Itu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia itu sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lah ya, hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul. Kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan.
2: Orang gitu. Yang lagi terpuruk, orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup hidungnya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman pro dua yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa ngelangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu.
1: Dan menemukan tujuannya, menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya terjebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul, aja, kan kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul.
2: Iya.
0: Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan? Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal apa misalkan yang kira-kira hal apa, hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih,
0: okay.
2: Tarik nafas yang panjang gitu karena
0: iya sih,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-hmm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Dan semuanya tuh terjadi, nggak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena ada pepatah katanya, apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar. Benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
0: Betul. Keputusan
1: kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: yeah, walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa enggak ya? Aduh, mungkin enggak ya?
0: Iya. Yeah.
2: Oke, enggak nih. Ya. Keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah. Itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan enggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys. Betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda enggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa
1: tuh? Di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke.
1: Okay. Karena masteringnya pertama kali di Prancis.
0: Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde,
1: musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer asal Prancis. Dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh,
1: jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: itu dia melangkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih. Aduh, benar. Tapi apa maksudnya, kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika
0: nonton MV. Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan. Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya. 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit ya, gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya.
0: Gimana tuh?
1: Jujur, lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Terasing. Refnya tuh baru dibikin 2026. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya serius. Coba aku masukin, terus refnya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, nggak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus segini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali. Kemudian di bagian
1: 2021 deh. 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Pertama kali. Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi nggak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain di mana aja gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Adina kan muncul live TikTok aku. Tapi masih juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti nggak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya?
1: Di compare sama MIDI juga, jadi yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin MIDI-nya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Oke. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja.
0: Oke.
2: Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser. Sebenarnya tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Jadi
2: kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang tuh menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa. Ngenanya tuh gak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh, sama kakak, relate banget
2: tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku gak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini ke anak-anak.
1: Di MV nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu.
0: Wow.
2: Kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi ngerakim langkah-langkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu, sampai lupa mungkin Gen orang-orang di sekitarnya.
2: Betul. Wow. Ini deh kayak lirik misalnya yang Hujan Rintik Sendu. Itu di MP-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong. Atau nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow. Wow, okay.
2: Nah, menarik kan?
0: Okay.
1: Oh, ya, okay. Ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah, lagu berikutnya, dan visualnya nyambung sama Melangkahlah Perlahan. Gitu.
0: Oh, wow. Okay.
2: Jadi MV-nya ini kan, alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu, POV kakaknya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putri Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia. Bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putri ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener. Tadi kan ada cowok sama cewek ya, si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Lagunya cukup agak elektro juga ya, elektro
0: vintage
1: gitu.
0: Berarti berarti beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Oke.
1: Ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke. Okay. Wow, menarik sih. Ini berarti lagi emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: kalau yang paling dekat. Kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi.
0: Oke. Okay, apa itu?
2: Kita bikin eksperimen.
0: Uh-uh.
2: Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman,
0: okay,
2: keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah,
2: audionya bagus
1: dan visualnya ada sesi bagus, diskusinya
2: wow, dari latar belakang berbeda kayak anak
0: sama ibu,
1: suami istri
2: udah
1: berkuat
2: kayak yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua bro.
0: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
2: YouTube.
0: Di YouTube gitu ya.
1: Saya sedang diskusi. Lagi progres editing.
0: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa yang rintik sendu itu.

0: digambarkan dengan memandikan ibu. Wah, bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya, biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
2: Iya, biasanya orang.
0: Oke.
2: Umumnya tuh MP orang nangis karena ibunya meninggal.
0: Okay.
2: Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro2 ini ibunya masih hidup.
0: Benar. Benar-benar.
2: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya dan justru.
0: Betul.
2: Itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku nggak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
0: Iya,
1: orang
0: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
2: Iya, iya, karena gimana ya?
0: Benar-benar sih.
2: Bisa. Ah, gitu lah
0: sih. Iya, benar-benar. Benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog.
2: Iya, setelah dialog.
0: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke, oke, oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
0: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkah Perlahan.
1: Betul.
0: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya. Yes.
1: Betul.
0: Alright, oke, terakhir deh.
2: Bakal ada film fullnya juga ya ketika ada PH-PH.
0: Aduh, boleh lah, boleh. Bisa, siapa tahu ya, kan siapa tahu. Betul.
1: Upcoming EP-nya
0: boleh, boleh dong, boleh, boleh, boleh. Oh, mau didengerin langsung? Oke, boleh, boleh.
1: Coba ya.
0: Coba.
1: Kedengeran nggak sih?
0: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini pun ya.
0: Oke, oke. Tapi nggak kedengeran jelas sih, cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke. Gitu. Ya begitulah.
2: Itu ya, produser PH di luar
0: sana. Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro2, aku Ratih Putria, jangan lupa dengerin Melangkahlah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya, dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya, dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
2: Kalian tidak sendiri.
1: Kalian tidak sendiri.
0: Betul.
2: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
0: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lu lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lu bisa dengerin ya, Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lu gitu kan, yang akhirnya lu bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Ratih Putri ya. Sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih juga buat Mas Gilang ya.
2: Mengundang
1: kita juga, yes, buat jadi siaran di
2: Pro 2 FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro 2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro 2 FM dimanapun kalian berada.
0: Ya, betul sekali. Terima kasih teman Pro 2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di satu jam terakhir bareng sama Ratih Putria ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Ratih Putria di semua DSP, bisa dicek sosial media juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan. Itu ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Ratih Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gua Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.
2: Bye bye.
3: Music Live Chat.

Lawan W2 ML sudah selesai barengan RRI Pro 2 Jakarta dengan guest star malam hari ini ada Rati Putria dengan hostnya ada Edit Lawan W2 dan balik lagi kamu ditemenin sama RRI Pro 2 Gorontalo. Untuk jaga malam ada Cindy Anako.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan.

0: ketigamu?
1: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

Killing Me, Conan Gray. Ini tahun kedua single 2023 yang nemenin kamu di menit 9 dari jam 9 malam. Kita pasti dijaga malam, jangan galau malam-malam. Untuk edisi hari ini, teman kedua, kita bakal ngebahas yang simpel-simpel aja dulu ya, karena maybe hari ini berat banget yang udah kamu lewatin. Entah itu pekerjaan yang segudang, stres yang kamu hadapin juga, atau apapun itu teman kedua. Nyenengin aja dirimu barengan Prodo FM Gorontalo di malam hari ini dengan jaga malam, jangan galau malam-malam, yang topiknya simple banget teman berdua. Jadi kan kadang saat hari lagi capek-capeknya, yang kita butuhin itu cuman satu lagu yang tepat untuk didengar sebelum tidur. Lagu apa sih teman berdua yang selalu berhasil bikin kamu tenang dan merasa dipeluk hangat? Yuk share comfort song andalan kamu di question boxnya Pro 2. Dan di pollingan kamu silakan komen atau pilih kamu tipe comfort song yang mana tuh. Kalau pas malam, lagu galau atau mellow, atau lagu akustik atau chill teman Pro 2. Di question box silakan ditaruh tulis satu judul comfort song yang wajib aku play buat kamu di malam hari ini, plus sama alasannya teman berdua kenapa kamu pengen dengerin lagu itu, dan apa aja yang udah kamu lalui malam hari ini atau hari ini lebih tepatnya teman berdua. Hal berat apa yang kamu udah lalui teman berdua, silakan di share. Kalau berat banget ya udah sebagian aja, biar yang tadinya berat bakal ringan teman berdua. Silakan gabung di line Instagram di @pradu_gorontalo. Lain telepon juga boleh banget di 0812 1924 atau di WhatsApp 0811 43 000 32.

0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Chain Star Part 2, Nick Jonas. Ini single 2014. Well, bentar, jauhin dulu lah ya, tahun 2. Oke, aman. Nah, tahun 2, selamat malam buat kamu yang lagi dengerin Prada FM Gorontalo, baik itu di streaming yang ada digital atau juga di frekuensi 92,4 FM. Dan tahun 2, ini ringan sih topiknya, jadi bisa kamu ikutin juga di Instagram. Tapi kalau kamu yang langsung ngedrop requestan aja tanpa ada alasan, ada cerita, mohon maaf nih, aku skip ya tahun 2. Jadi yang ada alasan, ada berbagi cerita di malam hari ini yang udah kamu lewatin panjang dari Selasa dari pagi sampai sekarang masih ada, silakan didrop aja tahun 2. Dan tahun 2 memang apa ya, ini tuh kalau bisa dibilang ya, tahun 2 aku pengen banget dengerin satu lagu, lagu rock tapi ya nggak bisa di play juga di sini ya kan, yang emang metal banget. Apa sih, aku sampai lupa karena saking banyaknya juga. Linkin Park masuk, tapi ada yang memang rocknya ya bisa mengguncang telinga aku. Ada satu lagi, aku lupa lagi apa tuh tahun 2. Pokoknya aku tuh kalau memang capek banget, stres banget, dengerin lagu-lagu itu aja tahun 2. Sampai telinga budek, sebudek-budeknya, enggak juga sih ya. Gila dong sampai sebudek-budeknya tahun 2. Nah, teman Pro 2 yang mau gabung silakan gabung di Instagramnya Pro 2 di @pro2_gorontalo. Memang teman Pro 2 kalau aku di tipe comfort song yang galau juga sih teman Pro 2. Kalau lagi galau ya, tapi kalau enggak galau ya biasa aja. Memang di tim lagu galau atau mellow itu memimpin telak ya teman Pro2. Kalau misalkan aku buka di postingan Instagramnya Pro2, memang hari udah capek, malam-malam malah ditambah dengerin lagu sedih. Mau tidur apa mau simulasi audisi pencarian bakat nangis sih teman Pro2. Tapi ya memang harus diakui ya, lagu galau itu punya magic sendiri, kayak ada temen yang bisikin tenang, ngana tidak sendirian. Ngana tidak sendirian, apa hari ini, atau sial hari ini, atau kurang beruntung hari ini. Tapi buat aku, kalau misalkan dengerin lagu yang akustik atau chill, ya sama aja sih, keren juga lagu-lagunya teman Pro2. Ini tuh keren kenapa? Karena orang-orang yang dengerin lagu ini, jiwanya tuh pengen kedamaian tanpa drama. Yes, benar. Tapi ya namanya hidup, tetap bakal ada drama. Meskipun kamu mau hindar kemanapun, tetap bakal ada drama. Kecuali satu, ya kamu udah gak ada di dunia ini. Ya, maybe dramanya di akhirat ya, teman Pro2. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa malam hari ini berat banget, bolehlah cerita juga atau curhat, berbagi cerita kamu, pengalaman kamu teman Pro2. Apapun itu, lepasin yang membebani kamu di malam hari ini ya. Aku tunggu kamu di Instagramnya Pro2 di @pro2_gorontalo. Lain telepon kita di 08 12 11 1924 atau WhatsApp 08 11 43 000 000.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel ah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Rama, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.
2: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Clara, sebentar nih. Karena malam ini waktu kita sedikit banget ya untuk cerita-cerita. Clara mau tanya, Clara, toleransi next level di hubungan pertemanan kamu dan saya itu kayak mana?
2: Kalau menurut saya sih lebih ke saling menghargai aja dan saling menghormati. Itu sih kunci langgengnya berteman sama yang bukan berteman tapi bersahabat dengan yang beda agamanya.
1: Oh, betul sih. Tapi kalau aku sih melihat kalau di hubungan pertemanan kita yang bisa bilang ini toleransi next levelnya itu kayak santai aja kalau misalnya ada temen yang mau main atau mungkin kayak apa ya, kayak ngingetin lagi ibadah atau gimana, kayak lebih gampang gitu untuk jangan lupa misalnya ada apa tuh masuk gereja kan hari Minggu, atau kalau enggak ya nanti sholat gini, kayak lebih santai aja nggak sih?
2: Iya, nggak lebih ini sih, nggak lebih ke fanatik amat gitu.
1: Iya,
2: saling mengingatkan, iya kan.
1: Betul.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Produk FM. Teman terbaik.

94.4 Pro FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2. Ada dari LL James Ray dengan Daydreaming yang udah nganterin kamu di menit 52 dari jam 9 malam dan bentar lagi di jam 10. Bakal aku bacain responnya di Instagramnya Pro2, di @pro2_gorontalo ataupun di via WhatsAppnya Pro2. Dan aku masih mau nemenin kamu dengan lagu-lagu terbaik di Pro2 FM Gorontalo tentunya. Buat nyenengin kamu yang di malam hari ini tuh kayak rasanya berat banget yang udah kamu lewatin. Dan ini dia lagu Teddy Aditya dengan Caraku, Caramu. Dan nanti bakal disusul sama lagunya Armada dengan Dimilikimu Lagi.

Penderita diabetes di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. WHO memperkirakan jumlah pasien diabetes di Indonesia khususnya tipe 2 akan meningkat signifikan hingga 16,7 juta pada tahun 2045. Hal ini bisa terjadi bila masyarakat Indonesia masih kurang sadar akan penyakit ini dan kerap menyepelekannya. Karena faktanya, terdapat 425 juta pasien diabetes per tahun 2017 di dunia. Angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 45% atau setara dengan 629 juta pasien per tahun 2045. Komplikasi pada jantung dan ginjal menjadi penyebab utama kematian pasien diabetes di dunia. Sekitar 75% pasien diabetes pada tahun 2017 berusia 20 sampai 64 tahun. Sedangkan Indonesia menempati urutan ke-6 dari 10 negara dengan jumlah pasien diabetes tertinggi, yakni 10,3 juta pasien per tahun 2017. Dan diperkirakan akan meningkat menjadi 16,7 juta pasien per tahun 2045.

94 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Waktu ya aku bacain yang udah kamu kirimin di Instagramnya Prado 2. Selamat malam buat Rigiri. Dia bilang comfort song aku itu Fix You dari Coldplay. Soalnya pas lirik Legs Will Guide You Home, rasanya tuh kayak dituntun pulang pas lagi tersesat. Wih, ini berat ya teman Prado 2. Dalam banget. Tapi emang benar sih, lagu ini tuh memang tipe lagu yang kalau didengar pas capek rasanya kayak dipuk-puk langsung sama Chris Martin tahun P2. Ada juga dari Dika, kata Dika sih lagu comfort song aku lagunya Bruno Mars yang Canon Mika. Alasannya simple, biar ingat kalau aku tuh masih punya teman yang bisa diutangin kalau akhir bulan. Ya salam. Dika emang kadang-kadang ya tahun P2. Itu comfort song apa strategi bertahan hidup, tapi kreatif sih tahun P2. Kreatif banget. Aduh, untuk kamu ya teman P2, silakan di drop lagu yang sesuai dengan kondisi dan situasi kamu saat ini teman P2.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau enggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay,
0: dadah. Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Dia, aku bisikin ke dia nanti biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di edisi Comfort Song teman berdua, tempat kita saling berbagi obat penenang lewat jalur musik tentunya. Dan aku bacain satu lagi nih respon kamu di Instagramnya Pro2, teman Pro2 di question box. Ada Salsabila, teman Pro2, kak putaran lagunya One Republic yang Counting Stars dong. Soalnya kalau denger lagu itu pas malam, bawaannya pengen ngitung bintang beneran di langit biar cepat ngantuk daripada ngitungin dosa, katanya teman Pro2. Ini sebuah alternatif yang sangat positif ya Salsa, daripada overthinking mikirin masa lalu. Ya mending menghitung benda langit, ya mantap. Habis ini langsung kita kabulkan requestnya teman Pro2. Emang benar ya, lagu itu ajaib. Dia enggak bisa ngomong, enggak bisa gerak, tapi bisa bikin kita itu merasa dipeluk erat banget di saat dunia lagi berisik-berisiknya teman Pro2. Sebuat kamu yang malam ini lagi ngerasa berat, it's okay. Rehat dulu aja teman Pro2. Tugas kamu malam ini cuma satu, tidur yang nyenyak, urusan besok ya dipikirin besok lagi pas udah sarapan teman Pro2. Dan sesuai request dari Salsa tadi, ini dia One Republic dengan Counting Stars. Enjoy.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kamaya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010. BlackBerry dong.
3: Iya. Masih awal-awal BlackBerry ya.
2: Tapi zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry. Kalau 2009 ke atas itu BlackBerry kayaknya.
3: Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situs-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa ngapain Pinuti? Gila. Jadi kalau misalnya Kamaya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa dianya?
2: Sudah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Belum ya? Kan biasanya iya.
3: Anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kamaya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Pokoknya kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2, setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Ih. Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bang, ngerasa udah selesai untuk juga malam, jangan galau malam-malam. Dan jam digital di studio sudah menunjukkan pukul 22.51 menit waktu Indonesia Tengah, di mana kebersamaan kita harus berakhir di malam hari ini. Dan teman pria dua, aku bisa tahu playlist rahasia kamu yang ternyata penuh dengan air mata terselubung dan harapan-harapan lucu. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan polling, yang udah ngisi question box dengan cerita-cerita kamu yang luar biasa tahun kedua. Dan yang cuma dengerin sambil merem-merem di kasur, merem-merem ayam, pengen tidur tapi kebangun lagi. Ingat tahun kedua, sekecil apapun pencapaian kamu hari ini, kamu udah hebat banget karena udah bertahan sampai jam segini ya tahun kedua. Sekarang waktunya matiin lampu kamar, turunin kecerahan handphone, kalau bisa taruh handphonenya sekalian ya. Dan pasang convert song terbaik kamu di telinga. Enggak deng, kalau udah ketiduran kan nanti bahaya ya teman perdua. Ya kalau gak pakai headset ya teman perdua aman. Tapi hindari pakai headset saat kamu mau tidur teman perdua. Cindy pamit dari ruang dengar kamu malam hari ini. Selamat tidur, selamat beristirahat, dan sampai jumpa nanti ya di hari berikutnya. Karena besok sini libur. Bye-bye.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
0: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya, lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: go anywhere.
1: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
2: Bener, Pak.
1: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
2: Asik.
1: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
2: Asik. Papa, tunggu.
1: Cepet dong, nanti bangsanya sadar.

0: Nyamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah. Demam berdarah masih mengintai.

0: lele kaya cabe tuh wae mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: don't go anywhere.
1: Kotak hitam atau black box menjadi salah satu komponen yang paling dicari saat terjadi kecelakaan pesawat. Kotak hitam memiliki fungsi penting dalam membantu menyatukan penyebab kecelakaan pesawat. Lalu apa yang disebut sebagai kotak hitam? Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan sebagai electronic flight data recorder atau perekam data penerbangan elektronik selama pesawat diterbangkan. Walaupun disebut kotak hitam, black box dibalut warna yang terang menyala atau cerah agar mudah teridentifikasi dalam operasi pencarian. Benda ini ditemukan oleh ilmuwan Australia bernama Dr. David Warren tahun 1950-an. Dan unit demonstrasi black box pertama diproduksi pada tahun 1957. Tahun 1960-an, Australia menjadi negara pertama yang mewajibkan penggunaan black box untuk penerbangan komersial setelah tragedi kecelakaan pesawat di Queensland.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: las oye más.
1: Kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen.
0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau enggak saya enggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau enggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Salat adalah yang pertama dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak ketika kita kembali kepada Allah. Idza salahat, jika salatnya baik, maka amalan-amalan yang lain akan ikut menjadi baik dan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika salatnya buruk, maka amalan yang lain tidak akan lagi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tergantung kita jemaah sekalian. Bagaimana kondisi salat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan salat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Allah telah memberikan kita bahkan masjid. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita masjid ini. Maka jika kita tidak menghiasinya dengan ruku kita, kita tidak menghiasinya dengan sujud kita, kita tidak menghiasinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran kita di dalam sholat, zikir-zikir kita di dalam sholat, jangan salahkan Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan bertanya tentang semua nikmat tersebut, lalu kita diazab dengan nikmat itu karena tidak menggunakannya dengan baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.

Selamat malam teman berdua. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan. Karena dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM. Edisi Rabu 15 Juli 2026. Ragam acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 hingga malam nanti. Jadwalan salam nasional kami sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

0: Ya Rabb. Shadaqallahul Azim.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Atau misalnya dia datang kepada kuburan keramat, lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS. Urusan dunia. Saya besok mau berapa banyak yang na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk, ya, seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat, untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana. Bahkan pulang bawa tanah. Ya. Untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa seleksi PNS besok, tolong berikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini, mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang sudah ada di dalam kuburannya, bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS, ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan. Dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Sudah meninggal. Antara kita dengannya ada kehidupan barzakh yang memisahkan.

0: Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Elder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteller.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteller satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi yang cerah bagi sebagian, dan pagi yang sebaliknya bagi sebagian lainnya. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim Rian balik lagi nemenin kamu di pagi hari ini untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Ngerti kan siapa maksudku? Yang sebagiannya senang, sebagian lainnya justru enggak senang karena timnya harus pulang, guys. Enggak pulang. Karena udah semifinal. Jadi kalau semifinal terus kalah, alibinya ya gitu. Enggak ada yang pulang, say, karena mau cari 3-4. tapi kita mau ucapin selamat ya buat para pendukungnya Spanyol Famos. Sudah memastikan diri untuk lolos di babak final Piala Dunia 2026, tinggal menantikan hasil pertandingan yang nantinya akan digelar besok antara Argentina melawan Inggris nomor 2. Wow, makin seru, makin ketat persaingan nomor 2 ya, dan makin mendebarkan tentunya nomor 2. Yoes, kalau begitu sampai nanti jam 10 kita akan seru-seruan bareng nomor 2. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 2 FM Gorontalo.

Balik lagi di Pro 2 FM, Gorontalo, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2 yang tadi sudah selesai nobarnya, semoga sekarang sudah di rumah masing-masing ya. Kembali dengan selamat. Gak usah ada yang hal-hal yang tidak kita inginkan bersama teman Pro 2 ya. Ngefans boleh berkumpul, berkelompok juga boleh, tapi tetap junjung tinggi sportivitas, fair play dan juga persaudaraan tentunya ya. Biar kita semua tidak sampai larut dalam euforia dan bisa menimbulkan hal-hal yang tadi yang kita semua tidak inginkan teman Pro 2 ya. Jadi sekali lagi selamat bagi pendukungnya Spanyol ya, famos. Bagi pendukungnya Prancis, ya udah masih ada satu pertandingan lagi ya. Pertandingan cari 3-4. Waduh. Nanti ditunggu nih siapa lawan Prancis berikutnya untuk memastikan gelar 3 dan 4-nya atau Pro 2. Apakah itu Argentina atau England? We never know tomorrow 2. Kita akan mengetahui besok di jam yang sama, yaitu jam 3 dini hari waktu Indonesia Tengah, waktu Gorontalo gitu tomorrow 2 ya. Dan kalau begitu tomorrow 2 jangan mana-mana dulu. Spada masih akan terus menemani kamu dan Ibrahim Rian juga masih akan terus memutarkan lagu-lagu enak dari music director kita Razman.

Umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan. Talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal? Gak cukup cuma diposting di medsos. Tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
1: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
0: Oh.
1: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
0: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
1: Belum.
0: Ah, belum.
1: Masih single.
0: Yeah. Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
1: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
0: Kak Randy, apa sih?

0: digital marketing ini?
1: Mungkin kalau secara harfiah digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
0: Iya, benar.
1: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
0: Kalau dulu
1: media, di Google, di YouTube gitu dan lain-lain.
0: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan gitu, bagiin ya, brosur ya, pada suatu hari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
1: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya, karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
0: Betul.
1: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
0: Iya, bakalan tetap ada gitu.
1: Betul-betul.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita paling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Ciao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi masih di teman-teman sama Ibrahim Brian pagi harinya. Selamat pagi teman-teman dua. Warin Rian tuh lagi nge-scrolling TikTok ya kan. Terus tahu-tahu lewat tuh video di mana kayak lagi di suasana pegunungan dan kayak diselimuti, ya kayak diselimuti salju gitu coy. Tapi ternyata dilihat secara detail, ya mungkin karena sudah terlalu dingin ya, jadi ternyata bukan salju, cuman emang sudah berkabut sekali tuh tampak dari pegunungan tersebut nomor 2. Dan konon pasirin usut punya usut, wah bukan di luar negeri, justru di dalam negeri guys. Maka dari itu saya sampai kaget, wah ini dalam negeri sudah ada salju begini. Ternyata itu fenomena embun upas yang menyelimuti Dieng nomor 2. Jadi fenomena embun upas ini kembali menyelimuti dataran tinggi Dieng di tanggal 12 Juli kemarin setelah suhu permukaan itu turun sampai minus 3 derajat Celcius nomor 2. Jadi hamparan kristal es itu tampak menutupi rumput dan juga tanaman di kawasan kompleks Candi Arjuna yang menciptakan pemandangan yang jadi buruan wisatawan gitu coy. Embun upas ini merupakan embun yang membeku saat suhu permukaan berada di bawah 0 derajat Celcius menurut BMKG nomor 2 ya. Dan fenomena ini umum terjadi kalau lagi musim kemarau, terutama sekitar Juni sampai dengan September nomor 2. Yang masih terlihat indah, embun upas dijuluki sebagai embun beracun ternyata nomor 2. Karena lapisan esnya tuh bisa merusak tanaman, terutama tanaman kentang yang banyak dibudidayakan di Dieng. BMKG juga mengimbau wisatawan yang berkunjung di sana pas dini hari buat mengenakan pakaian hangat karena suhu dapat berada di bawah titik beku nomor 2 ya. FYI, kemunculan embun upas tahun ini tuh udah mulai terpantau sejak 9 Juli sebelum mencapai suhu terendah minus 3 derajat Celcius pada 12 Juli. Wih, gokil ya. Embun es ini memang ternyata ada di Indonesia teman-teman dua. Waduh, gak bisa dibayangkan sih kalau pas kesana. Terus tadi kan BMKG mengimbau kalau yang datang pas dini hari itu pakai jaket, pakai pakaian tebal. Dan tidak bisa dibayangkan kesana pas dini hari terus kayak kaos kotang doang. Aduh, itu yang ada malah hipotermia guys.

Yo, semua dua balik lagi masih ditemenin sama Ibrahim Rian. Saatnya kita untuk merecap Indonesia Top 20 edisi Sabtu 11 Juli 2006 kemarin. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja merecap dari posisi 20. Di posisi 20 ada Tulus dengan Teh Hijau. Lanjut di posisi 19, Divki Alif, Prinsa Mandagi dengan Seandainya. Lomba Sihir melompat lebih tinggi di posisi 18. Turun 9 peringkat, UJ 80, featuring Salpria di Bulan Bintang Garis menyilang di posisi 17. Juicy Luisi, Gurun Hujan di posisi 16. Dan juga New Entry di posisi 15, Fajar Nur, Salah Apa Aku. Lanjut di posisi 14, ada Rizwan Fadilah, featuring Rin and Boys, Seketika. Kita berusaha di bawah hujan di posisi 13 untuk minggu kemarin. Vanessa Z featuring Roni Parolian, Takkan Terulang di posisi 12. Di posisi 11 ada Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Sederhana dari Silon 7 di posisi 10. Sementara Nuna Rollerblade di posisi 9. Samuel Cito juga gak mau kalah, naik 7 peringkat di posisi 8 dengan Jagat Rasa. NPD Sempurnanya Aku di posisi 7. Sementara itu G. Indrawari dengan 1000 Kali berada di posisi 6. Naik 2 peringkat ke posisi 5, Selena Grace istri Andi Rianto, Sumpah Mati. Di Paparus featuring Hindia dengan Nafas di posisi 4. Remuk dari Enggi Carvalho di posisi ketiga. Dan Liodra dengan Pura-Pura berada di posisi 2 alias runner-up. Dan posisi 1 alias jawara kita, ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Well done, nomor 2, recap Indonesia Top 20 20 tanggal lagu Indonesia di minggu kemarin, di Sabtu 11 Juli 2006. Nantikan Indonesia Top 20 setiap hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 sore, hanya di Pro 2 FM Gorontalo.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Rasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang dan galaksi.

0: Yo, suara dulu udah jam 7:02 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi selamat dan juga semangat pagi buat teman produa semuanya, baik yang ada di radio konvensional maupun di live TikTok produa GTO. Karena saat ini kita lagi live di TikToknya produa GTO. Selamat bergabung buat YS di live TikTok produa GTO. Dan sekarang kita akan melanjutkan agenda kita berikutnya untuk mendengarkan perakiraan cuaca hari ini, edisi Rabu 15 Juli 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Arini Pratiwi.
1: Hari ini, Rabu 15 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun, ada pun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Papayato Barat dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%, dan arah angin dari tenggara hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.

0: Owan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana soba jalan kaki begini, tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua jongana, belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu, nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Wei Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo, lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai, bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini bajalan pagi, tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tau Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kong terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Jepangan solop-solop bagin.
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, browsing joko ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo semua tiap hari, tidak pakai solop bajalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.

Lawan Kantuk Tomorrow 2 dengan lagu-lagu terbaik hanya di Pro 2 FM. Besutan dari Music Director Gitar Rasman Saleh. Masih di Selamat Pagi Tomorrow 2 ya. Selamat pagi dan juga semangat buat kamu semuanya yang mungkin masih mengikuti rangkaian MPLS di hari kesekian kali ini. Semangat buat semuanya Tomorrow 2 ya, yang pagi hari ini juga sudah di jalan menuju tempat kerjanya. Semoga berkah selalu ya aktivitasnya Tomorrow 2. Dan kita saat ini juga masih bergabung dan berlive di TikTok Pro 2 GTO. Jadi dicari aja langsung Pro 2 GTO. Jangan lupa tap-tap layarnya dan kamu bisa request lagu apa aja di sana Tomorrow 2. Tinggalkan aja langsung lewat komentar di kolom komen live TikTok kita ya. Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas soal yang gak jauh-jauh dari sekolah Tomorrow 2 ya. Berhubung sekarang tuh lagi musim MPLS ya kan. Pengenalan lingkungan sekolah. Wah, wah, wah, wah. Emang kamu sudah ke sudut-sudut sekolah mana aja nih? Karena ada tuh beberapa spot setiap sekolah yang jadi favorit para siswa Tomorrow 2 ya. Ya, jadi semoga kamu mengikuti MPLS ini dengan khusyuk dan juga penuh rasa hikmat dan juga rasa syukur Tomorrow 2. Biar ntar kalau pas sudah normal days, kamu gak bengong, songang-songeng ya. Alright Tomorrow 2, ngomongin soal sekolah, apalagi kalau lagi MPLS begini Tomorrow 2 ya. Karena kamu akan sering sekali berinteraksi dan berkomunikasi dengan para senior-senior kamu yang kadang galak, kadang sayang ya. Nah, jadi butuh sesuatu yang patut untuk dibawa. Misalnya, kamu tuh punya boneka kesayangan. Nah, jadi kalau ke sekolah, hal yang wajib dan gak ketinggalan adalah boneka itu harus ada di sampingku. Kalau tidak, aku tidak bisa belajar. Kan biasa begitu ya. Aduh. Nah, jadi di pagi hari ini pertanyaannya mudah sekali, simpel juga. Nah, jadi boleh kamu kasih tahu Tomorrow 2, barang apa sih yang wajib kamu bawa ke sekolah? Coba diingat-ingat. Selain alat tulis menulis ya, kalau itu mah udah barang primer lah Tomorrow 2 istilahnya ya. Nah, yang kita pertanyakan di sini adalah barang sekunder. Jadi mungkin sesuatu yang impuls, tapi kamu tuh harus banget bawa barang itu Tomorrow 2. Jadi di luar dari yang namanya alat tulis ya Tomorrow 2. Sekali lagi, di luar alat tulis, kira-kira ada gak sih barang yang wajib kamu bawa di sekolah? Pertanyaan ini terbuka untuk siapa aja yang masih sekolah, bahkan yang juga mungkin sudah lulus, sudah lama lulus, sudah 10 atau 20 tahun yang lalu lulus SMA juga boleh. Boleh kamu ikutan kok ya. Kasih tahu aja di Pro 2 FM pagi hari ini, barang apa sih yang wajib kamu bawa selain alat tulis menulis? Handphone boleh, dompet boleh. Apalagi tuh mungkin kamu perlu membawa apa namanya, buka-buka botol, istilahnya apa itu ya. Pokoknya dipenuhi buka-buka botol kalau di sini Tomorrow 2. Nah, siapa tahu kamu orangnya kalau apa dehidrasi itu butuh minuman yang botol terus kayak ada buka tutupnya. Nah, siapa tahu. Jadi kamu harus ngebawa apa namanya, buka botol, biar kamu tidak kesulitan gitu Tomorrow 2. Atau misalnya kamu wajib membawa yang namanya lilin misalnya. Karena aku belajar harus ada lilin, karena kalau gak ada lilin aku gak bisa menerima pelajaran dengan sempurna misalnya. Misalnya. Ya gitulah pertanyaannya Tomorrow 2 ya. Atau misalnya kamu wajib membawa konsol game tertentu, misalnya PSP atau PS Vita, karena kalau jam mata pelajaran atau jam istirahat
saya seringnya main itu, misalnya begitu. Jadi pertanyaannya masih sama atau nomor 2 ya. Kalau bisa jawab sekarang juga sampai nanti di jam 9, kasih tahu Rian, barang apa sih yang wajib kamu bawa ke sekolah selain alat tulis menulis? Bisa WhatsApp Rian langsung di 0811 4300 0222, atau juga di Instagram kita @rodo_gorontalo. Kita tunggu jawaban kamu dari sekarang.

Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh. Bahkan ya, di antara berbagai bahan alami lainnya, jeruk atau jeruk bali ampuh menghilangkan bau tidak sedap di lemari es loh. Caranya mudah banget. Kamu hanya perlu nambahin garam pada kulit jeruk atau jeruk bali, lalu letakkan di bagian belakang lemari es. Tapi jangan lupa ya, kalau kulit jeruk kamu udah sangat lembab, ganti secara berkala ya.

0: bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba bagi temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
3: teman berdua, kalau ditanya soal politik, apa sih yang langsung muncul di benak kalian? Kesan umum yang muncul tuh ribet dan penuh drama, panggungnya orang tua, kecurangan dan korupsi. Intinya cenderung apatis dan mikir kalau itu bukan urusan mereka, karena merasa politik tuh jauh dari kehidupan sehari-hari dan gak relevan. Tapi sebenarnya politik itu kayak game changer loh. Itu jalur yang bikin kita punya power buat bikin perubahan, termasuk dukung program pemerintah yang kece-kece. Aku ngeliat pemerintah sekarang lagi push banyak program keren. Misalnya kayak dorong UMKM biar naik kelas, bikin startup lokal jadi unicorn, atau program lingkungan biar bumi kita gak ngegas polusi. Nah, ini semua butuh kita loh, teman berdua, sebagai anak muda. Bukan cuma like atau share doang di sosmed, tapi masuk ke politik, bikin suara kita lebih kedengeran. Kamu bayangin deh, kalau kita cuma nyanyi-nyanyi atau ngeluh di grup WhatsApp, ya nggak ada yang bakal berubah. Tapi kalau misalnya kita masuk politik, ikut organisasi, atau bahkan nyalek, why not? Kita bisa bantu ngedirect program pemerintah biar lebih on point. Misalnya, kamu passionate-nya di pendidikan, ya udah, dorong aja policy biar anak-anak di pelosok dapat akses sekolah yang oke. Kalau misalnya kamu peduli lingkungan, push regulasi buat ngurangin plastik sekali pakai. Itu semua dimulai dari politik loh, teman berdua. Jadi anak muda tuh nggak cuma harus jadi penutup, tapi pembuka jalan. Kita punya energi, ide, dan vibe yang fresh. Politik itu bukan cuma urusan orang tua pakai jas, tapi juga urusan kita yang pakai sneakers dan hoodie. Yuk kita join. Kita dukung program pemerintah yang benar-benar pro ke rakyat, tapi dengan cara kita dong, kreatif, out of the box, dan gak takut buat speak up. Aku sih yakin, kalau kita all in, kita bisa bikin Indonesia jadi lebih kece, yang bikin kita bangga bilang, ini rumah kita. So, kita bisa bikin Indonesia yang lebih kece, yang bikin kita bangga untuk bilang, ini rumah kita. So, let's get political, and let's make it happen.

0: ngapain mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh mbak, dicek dulu itu. Bener gak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, Sugeng. Bukannya Panti Asuhan.
2: Gak enak kan, mau donasi, eh malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti, biar duit gak melayang.
3: Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: Pisang Goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang Goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang Goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang Goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, bread dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Balik lagi di Indonesia atau International Top 20 Recap di hari Sabtu 11 Juli 2006 kemarin. Kita mulai langsung dari posisi ke-20. Ada Alex Warren with Passenger di posisi 20 sebagai new entry. Di atasnya Alex Warren ada Smiles atau Miles Smith Hold Me in the Dark di posisi 19. Di posisi 18 nomor 2 Ariana Grande Head That I Met You Love Me. Martin Garrix with Ed Sheeran Repeat It di posisi 17. Madonna featuring Sabrina Carpenter, Bring Your Love di posisi 16. Kehlani featuring Usher, Sold or Never di posisi 15. Di posisi 15 naik satu peringkat Bruno Mars, Cha Cha Cha. Di posisi 12 nomor 2 Grace Abrams Hit the Wall. Di posisi 11 ada new entry lagi Olivia Rodrigo The Cure. Bebe Rexha featuring Faithless New Religion di posisi 10. Sementara di posisi 9 ada Lisa Fitri Anita Rema Viva Sound Go. Turun 4 peringkat ke posisi 8 Jennifer Lopez featuring David Guetta Save Me Tonight.